0: senang kegiatan itu, dan ini bagian dari Rasulullah SAW, kulil haq walau kana murran. Rasulullah bilang gitu, katakan walaupun itu memang pahit.
1: Ya,
0: ya gitu kira-kira begitu. Nah, konteks inilah MUI yang insya Allah akan hadir ya. Mengingatkan pemerintah sebagai mitra strategis dan melindungi saudara-saudara kita sebagai hadim ummah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Bapak Haji Samlan, Bapak Dr. Makbul, Bapak Haji Basir. Terima kasih. Berulang kita membantu Maulid Nabi Muhammad SAW, memperkuat persatuan antar sesama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momen yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan bisa mensucikan jiwa kita kembali ya.
0: Amin.
3: Dan nanti juga dialognya bisa berjalan dengan lancar ya, Pak Haji Samlan, insya Allah ya.
0: Amin.
3: Dan akhirnya kami yang bertugas saat ini pamit mendengar, kita langsung bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
0: Foto.
4: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
5: Lah menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
7: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
8: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
6: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigadir. KPH ya, nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

informasi dan inspirasi. Informasi dan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate pagi untuk hari ini, tapi sekarang udah hampir siang nih. Sang 10 waktu Indonesia Timur, 9.34 ya. Dan selamat pagi jelang siang sekali lagi untuk Anda mendengar, selamat menikmati hari libur Anda di hari ini ya. Tanggal merahnya di hari ini, satu hari aja sih, tapi lumayan lah. Jadi uang transport gak keluar, uang makan gak keluar gitu, lelahnya juga tidak ada. Benar. Kecuali kalau tetap Anda beraktivitas di luar sana. Masih kami coba hadirkan beragam informasi dari portal RRIKO.id pendengarnya untuk menambah informasi-informasi Anda di hari ini. Media Malut Pos untuk edisi kali ini belum bisa kami hadirkan informasinya. Karena memang kalendernya merah berarti nggak cetak kayaknya ya. Tapi tetap nggak usah khawatir deh, kita masih ada banyak sekali kok informasi-informasi daerah nasional untuk kami bagikan ke Anda pendengar ya. Ada yang jelas sih hari ini mungkin ada di antara dari Anda yang juga merayakan hari ulang tahunnya. Wih, sama dong. Berarti dengan baginda Rasulullah ya pendengar ya, berkah ya. Pasti ya, untuk Anda yang sementara sedang merayakan hari bahagia Anda, hari jadi Anda atau hari apapun itu, mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa didapatkan untuk kita semuanya ya. Nah pendengar, balik ya di portal KO.id pendengar, dimana ini loh. Masalah Indonesia yang mendorong digitalisasi ketahanan pangan APEC ya. Kita ke kabar nasional terlebih dahulu pendengar. Jadi intinya Indonesia ini mendorong inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu Bappenas juga mengawal agenda ketahanan pangan Indonesia dalam APEC Food Security Week di Dalian. Dan pun negara kita Indonesia juga mendorong penerapan OS E sertifikat dan INCUW untuk mendukung perdagangan pangan internasional. Tiga dokumen ketahanan pangan APEC pendengar mendapatkan endorsement dan akan diadopsi dalam pertemuan Menteri APEC ya. Bappenas juga menilai transformasi pangan membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi untuk memperkuat sistem pangan itu sendiri. Selengkapnya Anda bisa cek langsung kembali di portal kami rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

ada aku. Untuk Anda yang masih memilih Prosa atau Ternate sebagai teman dengar Anda ya di siang ini ya pendengar ya. Sudah jam 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur dan cuaca di seputaran Jalan Sultan Hairun siang hari ini masih terang benderang ya pendengar ya. Cerah banget ya. Cerah banget. Nah, masih suasana liburan juga ya. Liburan apa? Liburan Maulidan gitu kan. Tanggalnya merah kalendernya. Kalendernya warna merah. Aduh, suka ya warna merah pendengar ya. Tapi kalau lampu merah di

jalan nggak suka, nungguin lama gitu. Oh deh, yang jelas terima kasih untuk Anda yang tetap setia di sini, pastikan selalu setia bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, yuk kita ini kembali ya. Kita kesana kemari dulu di portal kami RRI.co.id mendengar untuk cari berita-berita dari kota Ternate dan beberapa kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kita coba untuk ke Halsel, boleh nggak? Ah, boleh, boleh sih boleh, tapi siapa yang mau itu ya. Dari, dan ternyata ini masalah internet ya mendengar. Kapolda Maluku Utara didesak untuk mengevaluasi tim sus tambang ilegal yang baru dibentuk ya. Kenapa? Pasalnya pembentukan tim sus untuk melakukan pendataan pertambangan yang beroperasi secara ilegal di Halsel malah diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari sejumlah pengusaha. Jadi informasi yang terhimpun oleh RRI.co.id mendengar tim bentukan Kapolda di bawah kepemimpinan Kasubdit Kasubdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Maluku Utara Kompol Reinaldo Talabulo menyampaikan surat perintah langsung Kapolda dengan iming-iming mendapatkan sejumlah uang dengan nilai yang bervariasi. Jadi sejumlah lokasi pertambangan yang beroperasi di 3 kecamatan di Halsel sana mendengar, di antaranya Obi Barat dan Bacan Barat, semua pengusaha diduga dipatok sejumlah uang dengan total senilai 500 juta rupiah dari 3 lokasi pertambangan tersebut yang ada di Halmahera Selatan. Jadi lokasi yang dilakukan pendataan ini pendengar adalah lokasi tambang yang beroperasi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, hingga Desa Kusubibi di Bacan Barat sana. Keluhan ini diungkapkan langsung oleh semua pengusaha pertambangan di Halmahera Selatan melalui salah satu pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya pada saat dikonfirmasi oleh kami RRI.co.id pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2026. Jadi pengusaha ini ngaku kalau tim sus yang diutus ke Halsel itu sudah tidak sesuai dengan isi surat sprintnya Kapolda tentang tim sus yang melakukan pendataan sejumlah lokasi. Pasalnya terjadi di lapangan, pengusaha diminta untuk membayar sejumlah uang dengan nilai yang berbeda-beda ya kepada tim sus. Pokoknya total nilainya itu 500 juta semuanya, di mana pembayaran sejumlah uang tersebut diberikan secara terbuka untuk diserahkan ke ketua tim sus. Sementara saat ini semua pengusaha masih dipanggil untuk menghadap dengan panggilan klarifikasi dulu gitu kan. Oke, kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Mendengar, apakah betul tim sus malah matok nominal segini ataukah tidak, nanti kita pasti tahu lah informasi terbarunya seperti apa. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dari Gita Fudengar ya, rutinitas. Rutinitas Anda apa? Saat ini mendengar ya, sekolah, kuliah, kerja, atau apa ya? Apapun itu deh rutinitas Anda, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan normal saja dan tidak ada kendala di setiap harinya untuk segala rutinitas Anda yang terlaksana mungkin ya. Dari hari Senin sampai ketemu hari Senin lagi. Jadi everyday gitu kan. Oh deh, ya pasti pendengar kalau hari ini mungkin tidak seperti biasanya karena kalendernya merah jam segini biasanya masih di tempat aktivitas ya. Tapi tidak untuk saat ini ya, sudah di rumah kayaknya kalau jam-jam segini ya. Oh deh, selamat siang untuk semuanya. Yuk pendengar. Oke, di portal RRI.co.id ada banyak sekali kabar-kabar yang bisa Anda dapatkan. Di mana ada kabar kalau yang terbaru tadi sudah kita bagikan ya, masalah tim sus yang diduga, dalam tanda petik ya, diduga ya, memeras pengusaha tambang ilegal yang ada di Halmahera Selatan. Oke, juga ada kabar duo pesepeda dari Ternate yang sukses menaklukkan rute Bentang Jawa. Loh, iya kah? Lewat jalan apa ini? Kita coba cek ya kabarnya mendengar ya. Dua pesepeda asal Kota Ternate yang berhasil menaklukkan rute Bentang Jawa 2026, ajang balap sepeda ultra cycling sejauh kurang lebih 1.500 km melintasi Pulau Jawa. Dengan startnya di Carita di Banten, 0 km ya, di kilometer 0 pada hari Minggu 16 Agustus dini hari dan finish di Taman Blambangan di Banyuwangi ya pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Wah, selama 3 hari berturut-turut dia bersepeda gak lelah ya. Nah, duo rider dari komunitas Spice Tracks Kling Ternate ada Ilham Tabaleman dan Faiz Malagapi ya, sukses menguji kemampuan di ajang balap sepeda jarak jauh paling ekstrim di Indonesia dan merupakan rider pertama dari Ternate di ajang balap sepeda ultra tanpa dukungan dan menggunakan navigasi sendiri lintas Pulau Jawa. Dari Jawa Tengah berarti ya, Banten itu masuk Jawa Tengah kan Jawa Barat sih? Banten Jawa Barat ya, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Wih, ya keren-keren pendengar ya. Mungkin nanti akan ada pesepeda-pesepeda lainnya dari Kota Ternate yang juga akan mengikuti apa ajang balap sepeda ultra cycling pendengar ya. Di wow keren ya ini ya, mana sih orangnya? Oke, nggak kelihatan mukanya, berarti masih di sana kayaknya. Oh ini ya. Event balap sepeda Bantang Jawa bisa diikuti secara individu atau bisa beregu ya, dan harus mengatur sendiri kebutuhan makan, istirahat dan perbaikan sepeda dalam waktu maksimal 156 jam atau 6 hari. Wih, sepekan ya sama seminggu pendengar ya. Bawa bekal sendiri, bawa kalau sampai ada yang rusak dengan sepedanya harus perbaiki sendiri. Ya Allah, mampu gak sih? Wih, langsung deh. Oh deh, tidak semua orang bisa ya pendengar ya, tapi salut lah ini ya. Oke, asal Ternate loh, yang notabene bukan asli orang sana gitu, tapi sukses ya pendengar ya. Oke, harusnya 6,5 hari ya pendengar ya, 6 hari setengah, tapi ditempuh dalam waktu hanya 3 hari dari tanggal 16 hingga 19. Keren ya. Oke ya, yes. Finishnya di Banyuwangi di Jawa Timur, jalan-jalan ya. Oh, udah itu
kabarnya untuk Anda pendengar ya. Nanti akan ada kabar-kabar lain masih dari portal kami rri.co.id. Yang jelas yang kami yang tergabung di Ternate Pagi di hari ini mendengarnya 25 Agustus 2026, saya Titi dan juga ada Bung Adrian ya. Kita pamit ya, nantinya Anda akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang. Ada Bung Ijar sih nanti teknis studionya. Siapa ini? Ini Bung Iqbal kayaknya ya, akan menemani Anda sampai petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaannya, selamat menikmati waktu liburnya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah 2026 Masehi pendengar ya. Ayo kita jadikan beliau sebagai panutan kita umat Muslim pendengar. Terima kasih kebersamaannya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertanggal merahan pendengar ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Iwan Setiawan, dari seorang anak sopir angkot dan memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Di dalam ceritanya, Iwan Setiawan menggambarkan perjalanannya di New York dan kisah masa lalunya dan menghadirkan sosok karakter anak kecil imajinari yang menarik. Kemasan kisah dengan alur maju mundurnya membuat para pembaca serasa tidak pernah bosan akan kisah dari seorang Iwan Setiawan. Selama meniti karir di New York dan mengenang rasa rindunya selama masih berada di kampung halamannya di Kota Batu. Perjalanannya di buku ini dimulai dari pengalaman dirampok oleh para preman di kereta sampai dengan kondisi kota New York yang dingin pada tiap individunya. Nine Summers and Ten Autumns memberikan makna yang begitu indah dalam setiap karakternya. Rasa hangat dari kampung yang dirindukan dan perasaan semangat dan gigih bertahan mengejar mimpi menjadikan buku yang satu ini sangat layak untuk dibaca. Buku ini juga memberikan pesan yang sangat mendalam tentang seberapa berat keadaan seseorang dalam mengejar mimpi yang di ujungnya pasti dapat dia raih. Dengan ketekunan dan usaha, serta dalam prosesnya, setiap tantangan pasti akan menerka keteguhan diri yang menjadi jaminan keberhasilan setiap orang di masa depan.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di Masjid Agung Al Munawar Ternate pada Selasa 25 Agustus 2026. Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Ma'rus mengatakan bantuan tersebut menyasar warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Total ada 670 orang dengan jumlah dana yang dikucurkan sebanyak Rp167,5 juta. Ia menjelaskan bantuan tersebut bersumber dari zakat masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate pada semester pertama 2026. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir menyambut baik dan mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Berharap bantuan dana tunai ini setidaknya dapat membantu meringankan beban warga apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemerintah Kota Ternate Muhammad Iksan kepada perwakilan warga penerima manfaat. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Kita beralih ke informasi yang lain, masyarakat Indonesia hingga saat ini terus menanti DPR RI segera merampungkan dan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Harapan masyarakat itu mendapat respon Komisi 3 DPR selaku pihak yang saat ini menggodok RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, parlemen terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset, bahkan dirinya menggaransi RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Inilah yang disebut mitigasi. Menanam mangrove untuk menahan abrasi, membangun tanggul pengamanan, membuat zonasi rawan bencana, dan memberi edukasi risiko pada masyarakat. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama dari kita untuk keselamatan kita semua. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari, bersama bangkit, membangun Indonesia yang

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Ternate siang dan Ternate sore, tentunya saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di hari Selasa siang ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya hari ini diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kami ucapkan selamat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dari tadi hingga saat ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai sana dan juga di Maba Halmahera Timur. Tentunya selamat siang ya, selamat menikmati makan siang untuk Anda yang saat ini lagi makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta di hari libur saat ini. Baik mendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung sama kita
0: ya,
1: di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik pendengar, di siang hari ini sudah kita dengarkan lagu bagus dari Rita Sita Dewi dengan judul Aku Ingin yang sudah menemani kita hingga pukul 12:17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang siang hari ini tetap setia mendengarkan kami ya di hari libur saat ini pendengar ya, Selasa 25 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan siang ya di siang hari ini, ataupun untuk Anda pendengar yang saat ini masih dalam perjalanan ya dan punya rencana mau makan siang di tempat favoritnya ya pendengar. Oke. Semoga di hari libur ini pendengar ya, semua untuk Anda yang punya rencana semuanya berjalan dengan lancar ya, dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang di hari libur ini punya rencana mau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ternate maupun di wilayah Maluku Utara ya pendengar ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Siang hari ini cuaca di Kota Ternate sangat panas ya pendengar. Kalau panas-panas begini enaknya yang dingin-dingin ya pendengar ya. Oke, baik pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Kendaraan roda 2 milik satu pengunjung Hotel Muara Inn yang berlokasi di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Maluku Utara digasak maling pada Minggu 23 Agustus 2026. Sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Timur malam, curanmor tersebut langsung direspon personel piket fungsi Polres Ternate yang mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setibanya di lokasi, personel kepolisian kemudian memfasilitasi mediasi antara pihak Kelurahan Kampung Pisang dan perwakilan pemuda setempat dengan pihak manajemen Hotel Muara Inn. Mediasi dilakukan sebagai langkah untuk meredam aksi protes terhadap serta mencari solusi atas persoalan kehilangan sepeda motor yang dilaporkan terjadi di lingkungan hotel. Dari hasil mediasi, kedua pihak sepakat bahwa persoalan kehilangan sepeda motor tersebut saat ini sedang dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim Polres Ternate. Sementara itu pendengar, pihak manajemen Hotel Muara Inn meminta waktu untuk menyampaikan dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pimpinan hotel guna menentukan langkah selanjutnya. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan kehadiran personel kepolisian di lokasi merupakan bentuk respon cepat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Kasih Humas juga menambahkan bahwa Polres Ternate akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan persoalan tersebut dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai motor pengunjung Hotel Muara Inn Ternate hilang dicuri. Ini semoga segera ditemukan ya. Dan pelaku juga ya semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, dan mudah-mudahan ya untuk kasus-kasus seperti ini ya, pencurian sepeda motor ya atau curanmor pendengar ya, mudah-mudahan tidak terulang kembali, tidak terjadi lagi ya untuk di Kota Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini jatuh pada pukul 12:36 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga menjelang kumandang azan zuhur akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Tetap bersama kami.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, panel dinding pelapis atau cladding bangunan Plaza Gama Lama Modern di Kelurahan Gama Lama, Kota Ternate ini kembali copot akibat diterjang angin kencang pada Selasa 25 Agustus 2026 hari ini pendengar. Material yang lepas dari struktur utama ini tampak bergelantungan dan berisiko jatuh di tepat di depan area lapak pedagang yang berada di bawahnya. Guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, para pedagang dan warga setempat langsung berinisiatif menutup akses jalur dari dan menuju sisi utara Plaza Gama Lama hari ini menggunakan peralatan seadanya. Warga juga bergotong royong mencoba menarik sisa panel yang melar karena sewaktu-waktu dapat runtuh dan menimpa pengendara maupun pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kondisi fasad bangunan yang rusak parah ini pendengar memicu kekhawatiran besar di lokasi. Warga dan pedagang setempat ini sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki seluruh panel dinding Plaza Gama Lama Modern sebelum terjadi insiden yang menelan korban. Hingga informasi ini dipublikasikan pendengar, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait ya. Itu dia pendengar, panel dinding Plaza Gama Lama Modern copot diterjang angin, warga khawatir terjadi korban. Dan pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan juga ya, ini sekaligus kami mengimbau untuk pendengar untuk sementara jangan dulu ya melintas di sisi utara Plaza Gama Lama Modern ya, jadi cari alternatif lain dulu pendengar ya. Ya mudah-mudahan ya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia. Thank you.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate siang ini Anda masih bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Michael beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani suasana siang Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi tentunya pendengar. Dan menjelang pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas. 3 pekerjaan jalan lingkungan dan akses perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, kini telah mencapai progres fisik 100%. Kepastian itu pendengar disampaikan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Malut Jainuddin usai mendampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara, Musrifah Al-Hadar, saat meninjau langsung 3 lokasi pekerjaan bersama AKP Joy Sianipar dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara pada Senin 24 Agustus 2026. 3 titik yang diperiksa yakni Jalan Perkuburan Desa Galala, pembangunan Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Jainuddin mengatakan pekerjaan tersebut pendengar merupakan bagian dari pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU yang diarahkan untuk membuka akses masyarakat dari dan menuju kawasan permukiman. Pendengar, di Desa Galala, pembangunan jalan perkuburan memiliki pagu Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Progres fisiknya ini telah mencapai 100%, sementara realisasi keuangan tercatat sekitar 30%. Sementara itu, di Kelurahan Guraping, pekerjaan jalan permukiman memiliki pagu Rp240 juta. Pekerjaan fisiknya juga telah mencapai 100% dan memasuki tahapan pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan atau PHO. Adapun di Desa Somahode, pendengar, jalan permukiman sepanjang sekitar 516 meter dibangun dengan pagu Rp240 juta. Progres fisiknya telah mencapai 100% dan pekerjaan telah memasuki tahapan PHO serta proses pencairan anggaran. Itu dia pendengar informasi mengenai 3 jalan permukiman Pemprov Malut di Sovivi tuntas manfaat dirasakan warga. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King untuk menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate di siang hari ini. Anda masih bersama kami, saya Iqbal dan juga operator ada Bung Michael beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Baik pendengar, menemani suasana siang Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di siang hari ini ya, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat ya di siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda kami hadirkan juga informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Timur pendengar. Personel Koramil 150503 Maba, Kodim 1505 Tidore bersama Damkar Kabupaten Halmahera Timur dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran hutan di kawasan belakang Mabapura, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Babinsa Koramil 150503 Maba Serda Hendrawan mengatakan kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kobaran api kemudian meluas ke sejumlah titik akibat kondisi cuaca yang panas dan ekstrim. Upaya pemadaman menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada di kawasan puncak gunung dengan medan yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut membuat personel masyarakat serta peralatan pemadam mengalami kesulitan dalam mengakses seluruh lokasi kebakaran. Petugas melakukan penyemprotan pada titik-titik yang masih dapat dijangkau menggunakan peralatan pemadam, sementara di lokasi yang tidak dapat diakses kendaraan maupun peralatan personel bersama warga melakukan pemadaman secara manual. Hingga Senin sore, personel TNI Damkar Halmahera Timur dan masyarakat masih terus berjibaku memadamkan api, sekaligus mencegah kobaran meluas ke kawasan lainnya. Medan yang berat serta cuaca panas menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meski demikian, upaya pemadaman terus dilakukan secara bersama-sama hingga api dapat dikendalikan. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Personel gabungan berjibaku padamkan kebakaran hutan di Maba. Di situasi saat ini pendengar, tentunya ya, jangan sampai kita membakar ya, kemudian lebih baik jangan dulu ya yang namanya bakar pendengar ya. Ya, mudah-mudahan untuk di Kota Ternate dan juga wilayah Maluku Utara kita dijauhkan ya dari yang namanya kebakaran, apalagi di hutan ya pendengar. Jadi untuk Anda juga jangan buang rokok ya, untuk ngerokok ya sembarangan juga ya. Lebih baik dimatikan dulu ya, untuk benar-benar mati untuk rokoknya lalu dibuang. Jangan sampai setelah merokok kemudian langsung buang ya sembarangan. Wah, ini juga berbahaya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Oke pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda, dan selanjutnya lagu dari Unmesh dengan judul Senyumlah. Tetap bersama kami.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, akhirnya ku menemukanmu dari Naf yang sudah menemani kita hingga pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Pendengar, kita ke informasi nasional. Tim Survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Atapolo, Gunung Kelimutu. Temuan tersebut, pendengar, Badan Geologi ESDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi ESDM, Lana Saria, mengatakan temuan retakan diperoleh melalui untuk pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut, ia menjelaskan, dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Hasil pemetaan Badan Geologi ESDM, retakan tersebut dan berada kurang lebih 6 meter dari bibih kawah 1. Posisi retakan sepanjang 100 meter itu mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Kondisi tersebut ini menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak atau longsor menuju bagian dalam kawah. Risiko tersebut dapat meningkatkan apabila kawasan kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Badan Geologi ESDM memastikan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu masih berada pada level 1 normal meski terdapat perubahan morfologi dan longsor material. Dengan status tersebut, pendengar, belum ada peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu akibat temuan retakan tersebut. Namun kondisi geologi sekitar kawah perlu mendapatkan perhatian karena Gunung Kelimutu merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Imbauan tersebut dikeluarkan setelah langkah pencegahan untuk menghindari potensi bahaya, tepatnya apabila retakan mengalami perkembangan atau terjadi pergerakan material di sekitar lereng. Badan Geologi ESDM juga meminta pemerintah daerah bersama pengelola kawasan segera memperkuat sistem pengawasan pengamanan di sekitar lokasi. Pemasangan garis pembatas serta papan peringatan bahaya dinilai penting agar wisatawan tidak memasuki zona yang memiliki potensi risiko. Selain pengamanan fisik, pemantauan terhadap kondisi Gunung Kelimutu ini juga akan terus dilakukan. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diminta berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Kelimutu di Kabupaten ND. Pendengar, demikian dampak gempa magnitudo 7,7 NTT retakan 100 meter muncul di kawasan Gunung Kelimutu. Oke, pendengar, masih kami hadirkan juga beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Colwil Nusantara 3. Tetap bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan mohon maaf ya pendengar, untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, ya hari ini jadwalnya RRI Ternate. Namun untuk hari ini belum bisa kami hadirkan ya pendengar, nanti bisa Anda dengarkan di lain waktu dan lain kesempatan ya untuk Lintas 1000 Pulau. Oke pendengar, di siang hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani suasana siang Anda. Kali ini pendengar, kita dengarkan lagu dari The Fly dengan judul Terbang. Tetap bersama kami di Ternate siang ini.

0: here. Maybe off it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Michael beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda mendengar dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate di siang hari ini. Mendengar tanggal 25 Agustus 2026, tentunya hari ini memiliki sejumlah peringatan penting di Indonesia, pendengar. Momen tersebut mencakup keagamaan, perumahan, dan pendengar di Indonesia. Perhatian utama tertuju pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Melansir dari National Today dan beberapa sumber, peringatan yang jatuh pada Selasa 25 Agustus 2026. Mendengar Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi peringatan utama yang jatuh pada 25 Agustus 2026. Momentum tersebut bertepatan dengan 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Peringatan ini menjadi waktu bagi umat Islam mengenang kelahiran dan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Umat juga diajak meneladani akhlak, perjuangan serta nilai kehidupan yang diwariskan Nabi Muhammad. Di Indonesia, pendengar, Maulid Nabi biasanya diperingati melalui pengajian, pembacaan solawat, zikir, serta kegiatan keagamaan lainnya berbagai daerah. Ini juga memiliki tradisi budaya tersendiri dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanggal 25 Agustus 2026 juga disebut sebagai Hari Libur Nasional dalam kalender pemerintah. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengikuti kegiatan keagamaan bersama keluarga maupun lingkungan sekitar. Ya, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Dan pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional atau Hapernas di Indonesia. Peringatan mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Hapernas menjadi momentum mengevaluasi berbagai kebijakan dan program penyediaan perumahan di Indonesia. Perhatian terutama diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian. Peringatan tersebut juga menegaskan rumah bukan sekedar bangunan untuk tempat tinggal, hunian layak berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, serta kualitas kehidupan sebuah keluarga. Ya, itu dia pendengar ya, hari ini diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dan juga Hari Perumahan Nasional. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan sudah kita dengarkan satu lagu bagus dari Afgan dengan judul Jodoh Pasti Bertemu. Yang belum dapat jodoh ya, mudah-mudahan segera ditemukan ya dengan jodohnya. Amin. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani suasana siang Anda. Kami juga masih hadirkan informasi-informasi terupdate pendengar. Pendengar, kita ke informasi nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.193 titik panas tersebar di wilayah Sumatera. Sebaran hotspot terbesar terdeteksi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah mencapai 1.207 titik. Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Ranti Kurniati memberikan rincian data pemantauan titik panas tersebut. Laporan penurunan kualitas udara wilayah Riau secara resmi disampaikan pada Selasa 25 Agustus 2026. Jarak pandang di Rengat tercatat sekitar 2 km dengan kondisi berasap, sementara jarak pandang di Pelalawan mencapai 5 km dan Tambang sekitar 3 km yang juga diselimuti asap. Kata Ranti dikutip dari Antara pada Selasa 25 Agustus 2026. Dampak lonjakan titik panas memicu konsentrasi partikulat PM2.5 ya di Kota Pekanbaru menembus angka 508,8 mikrogram. Tingginya angka pencemaran udara tersebut langsung masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Wilayah Provinsi Riau menyumbang sebanyak 393 titik panas yang memicu munculnya kabut asap pekat. Pengamatan jarak pandang di wilayah Kota Pekanbaru dilaporkan mengalami penurunan hingga tersisa 2 km. Riau berada di posisi berikutnya. Dengan 393 titik panas, kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru turut berdampak terhadap kondisi lalu lintas. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan ribuan masker gratis di kawasan Tugu Keris, Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Riau. AKBP Dasril memimpin aksi pembagian masker kepada para pengguna jalan. Aksi pembagian alat pelindung pernafasan diselenggarakan sebagai langkah preventif penanganan dampak buruk kabut asap. Dasril mengimbau seluruh pengguna jalan agar menyesuaikan kecepatan berkendara demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Pengendara diminta tidak memaksakan diri melaju cepat saat melintasi jalanan dengan visibilitas yang terbatas. Di Lantas Polda Riau turut mengajak warga aktif mencegah kebakaran hutan selama musim kemarau berlangsung. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. BMKG ungkap Pekanbaru diselimuti kabut asap, kualitas udara level bahaya. Oke, pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu bagus dari Noah featuring Momo Geisha dengan judul Cobalah Mengerti. Tetap bersama kami.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto merencanakan uji coba produksi massal teknologi berbahan dasar tepung ubi atau singkong. Teknologi tersebut akan digunakan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, pendengar, ini bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 24 Agustus 2026. Bahan tersebut, kata Listio, berpotensi digunakan untuk mencegah sekaligus memadamkan api pada tahap awal. Penggunaannya juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya pada area yang lebih luas. Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar teknologi tersebut segera dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar. Presiden membandingkan potensi penggunaan bahan tersebut dengan metode water bombing. Dan pendengar, Presiden kemudian meminta jajaran menguji kapasitas dan efektivitas bahan tersebut. Mungkin 4 ton ubi serbuk atau ubi apa tepung ini kita uji coba efektif luasnya berapa, kata Presiden Prabowo Subianto. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis mengatakan teknologi tersebut merupakan hasil temuan anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Darwis mengatakan kapasitas produksi bahan pemadam tersebut saat ini masih terbatas. Kata Darwis, memang kapasitas produksinya masih kecil, kalau memang ada, ini akan dicoba secara besar, sehingga nanti ini juga sudah disampaikan kepada BNPB. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Presiden Prabowo rencanakan produksi massal tepung ubi untuk padamkan karhutla. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan juga nanti ya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini. Kentongan cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan ya untuk tema atau topik yang akan dibahas nanti pendengar, yaitu cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan nanti bersama Fahmi A. Bahdar, ini selaku perakirawan cuaca forecaster Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate ya. Jangan lewatkan pendengar, nanti bersama akan dipandu oleh Iqbal ya pendengar. Nanti Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya ya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semuanya roboh gara-gara gempa, mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regi. Tadi karena kan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online.
2: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RU Prioritas tahun 2026.
0: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar RUU Prioritas 2026. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wandi dari RRI Kupang.

0: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
1: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
0: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
2: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
0: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar rancangan undang-undang atau RUU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk
5: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU Prioritas dan 23 RUU Kumulatif Terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.
6: 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026, prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR yaitu RUU tentang hukum perdata internasional, desain industri, pelaksanaan pidana mati, keamanan dan ketahanan cyber, dan jaminan benda bergerak.
5: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU Ketenaganukliran, Metrologi Legal, Pemindahan Narapidana Antar Negara, Badan Usaha, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Advokat, serta Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif berikut ini.
7: Saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu karena arsipnya masih manual dan konvensional.
8: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Ia menyebut arsip batas wilayah, kepemiluan, pertahanan, dan keparlemenan merupakan dokumen vital yang perlu dilindungi.
7: Dan kalau boleh saya jujur katakan, saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu. Karena arsipnya masih manual dan konvensional. Saya nggak bisa bayangkan kalau gedung itu terbakar, atau kertas ini angus, atau tulisannya karena usianya usang. Bangsa ini kemudian berpolemik yang tidak perlu atas dasar hukum yang sudah kita putuskan di masa lalu, tapi kita tidak pernah bisa men-tracing arsipnya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Bob Andika Mamanasitepu, mendorong ANRI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga menyelamatkan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia meminta ANRI untuk mendokumentasikan rekam jejak pahlawan lokal dan nilai budaya setiap provinsi agar tidak hilang dari generasi mendatang.
9: Ini perlu Pak digali Pak, pahlawan-pahlawan nasional ke depan yang harus Bapak masukkan ke dalam arsip nasional ini Pak. Supaya kita tahu bahwasannya siapa yang memang pahlawan-pahlawan yang berasal dari provinsi masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ini perlu Pak, supaya kita itu tidak melupakan sejarah Pak.
8: Adapun Komisi 2 juga meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam rangka menyediakan formasi arsiparis pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan arsip nasional dan daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Ludovic Pusung. Hal tersebut disampaikan Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar dalam pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Oleh karena itu, permintaan pemohon agar Hakim Pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal-pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau pengatur yang berpotensi menggeser fungsi pra-peradilan.
11: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung terkait penetapan dan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Dalam persidangan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar mengagendakan pembacaan putusan. Dalam putusannya, Hakim mengatakan permintaan permohonan agar pra-peradilan menentukan pasal-pasal yang disangkakan termohon tidak sah sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan pra-peradilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili pra-peradilan pemohon.
10: Mengadili. Mengabulkan eksepsi termohon, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan pemohon, membebankan dia perkara kepada pemohon tersebut sebesar ini. Demikian diputus oleh Muhammad Firman Akbar, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026.
11: Sebelumnya, kuasa hukum pemohon OCK Ligis mengatakan penetapan tersangka dan penahanan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis tidak sah dan merupakan rekayasa.
12: Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga itu aja. Jadi makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali direkayasa. Ini menarik ini, karena kan ada tiga kan, ada satu ketua, dua wakil ketua. Dia urusan hubungan kelembagaan, bukan urusan dapur.
11: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludwig Fusung telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebanyak dua kali terhadap Kejaksaan Agung. Pengajuan pra-peradilan pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026, sedangkan pengajuan kedua pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Rektorat Unsut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan surat rekomendasi perbaikan penerimaan mahasiswa baru 2023. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk kantor Rektorat UNSUD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan surat edaran KPK terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana memang penggeledahan dilakukan setelah perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru UNSUD ditingkatkan ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada dua hari, yaitu Minggu 23 Agustus dan Senin 24 Agustus. Dalam penggeledahan hari Minggu, penyidik melakukan penggeledahan di rumah 6 para tersangka. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Senin di rumah dan juga serta kantor Rektorat UNSUD. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik, di mana barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
14: Serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada hari Minggu, penyidik menggeledah 6 lokasi rumah milik para tersangka, dan kemudian hari ini penggeledahan dilanjutkan di 2 rumah dan kantor Rektorat UNSUD. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan adanya titipan ataupun pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam penggeledahannya di rektorat, penyidik juga menemukan adanya surat edaran KPK tahun 2023 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan juga Politeknik Negeri.
13: Sementara itu, Rektor UNSUD yaitu Ahmad Sodik memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Surat edaran yang didapatkan KPK itu memuat rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam rekomendasinya, KPK mendorong peningkatan transparansi sejak awal hingga seluruh tahapan penerimaan. KPK sebelumnya memang telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri atas Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. 3 tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Dian Maulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi, serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air di kawasan Pangayuan, Kota Banjarbaru. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian warga serta upaya penanganan karhutla di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
15: Sumbernya karena kering ya, jadi pas yang bebenya itu kami ambil.
16: Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
15: Sumurnya karena kering ya, jadi pas yang bebenya tuh kami ambil banyunya kayak itu. Nah pas kering ini kita olah lagi, Sudah dangkal deh nah, tinggal sedikit aja lo aja. Ngerjain misalnya ada yang buat pemadam di sedotnya juga.
17: Oh di sini juga.
15: Ada di sedotnya juga.
17: Tapi pian biasanya penggunaan gasan apa aja?
15: Agen deh besok betapas gitu.
16: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
18: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
17: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan?
18: Pinggir jalan.
17: Kanal besar itu masyarakat
18: juga? Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
16: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Politisi Idrus Marham menyebutkan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
19: Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia periode 2026-2030 Idrus Marham usai melakukan bedah buku di Jakarta. Ia menyoroti dinamika politik internal Nahdlatul Ulama atau NU menjelang muktamar ke-35, di mana muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026. Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan pengurus PBNU menunjukkan adanya sikap pragmatis dari sejumlah elit organisasi.
20: Saya kira itulah objektivitas kita dan itulah sebabnya maka buku saya, judul kecilnya itu adalah memantapkan arah. Ya bukan NU tanpa arah selama ini tetapi memantapkan arah ke depan agar supaya mampu mengakomodasi ya dinamika yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, inovasi-inovasi yang ada. Nah tetapi ini hanya bisa dilakukan apabila yang kedua itu menata kepemimpinan.
19: Sementara itu Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili menilai buku Idrus Marham memberikan kontribusi penting, salah satunya bagi NU dalam menghadapi muktamar ke-35. Menurut Aceh, memasuki abad kedua, NU perlu melakukan pembaruan agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru.
21: Karena mengawali abad kedua kelahiran NU, peran strategis NU dalam membangun satu peradaban, peradaban itu tentu harus melampaui waktu kekinian, tetapi juga menata visi ke depan.
19: Diharapkan muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi strategis NU, tidak hanya dalam kehidupan kebangsaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Karena itu, menurutnya NU perlu terus melahirkan pemikiran inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru dan sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA mengalami peningkatan sebesar 124%. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang bergulir 12 September mendatang. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya.
2: Saudara tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kemenangan 3-0 atas Persikapas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebugiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Dalam laga yang mendapatkan perhatian dari seratusan penonton itu, Laskar Syam Bernyawa sukses mencetak 3 gol melalui Saldi Amiruddin, Henry Daumbia, dan Terence Pohiri. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui laga uji coba menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan skema berbeda sekaligus merespon situasi pertandingan. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memetakan kedalaman skuad, di mana dalam laga tersebut para pemain belum tampil maksimal pada babak pertama. Setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan, permainan Persis Solo mulai meningkat dan mampu mencetak 3 gol usai turun minum. Performa pemain pengganti menurutnya menjadi catatan penting bagi tim pelatih, di mana pergantian pemain tidak sekedar untuk menjaga kondisi, akan tetapi juga menjadi kesempatan melihat kemampuan pemain lain dalam memberikan perubahan terhadap permainan.
1: Ya, kita mencoba opsi yang berbeda untuk melawan Persikapas, berbeda dengan Java kemarin. Opsi ini memang saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya pasti berbeda. Itu yang memang kita siapkan. Lumayan berjalan walaupun memang tidak maksimal di awal-awal, sehingga babak kedua kita coba pergantian dan di situ lumayan lebih cair.
2: Kendati meraih hasil positif, namun bagi pelatih Ricky Nelson, hasil akhir bukan satu-satunya tolok ukur dalam laga uji coba tersebut. Justru laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan agar Persis Solo memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Kapten tim Persis Solo, Egy Taufik, menilai hasil positif yang diraih dalam laga uji coba dapat menambah kepercayaan bagi seluruh pemain sebelum mengarungi Liga Pegadaian Championship. Menurutnya, performa seluruh pemain terus meningkat dan pihaknya berharap Persis Solo hanya akan berada di Liga 2 satu musim kompetisi untuk selanjutnya kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Super League pada musim mendatang.
22: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga. Kita berjuang sama-sama, kita doakan sama-sama tim ini lolos Liga 1 lagi.
2: Di sisi lain, banyaknya alternatif permainan membutuhkan proses adaptasi sebab Persis Solo memiliki sejumlah pemain baru sehingga pemahaman antar pemain masih terus dibangun. Kendati demikian, Egy Taufik optimis para pemainnya mulai memahami konsep permainan yang diinginkan tim pelatih. Seperti diketahui, pada Liga 2 yang bakal bergulir 12 September mendatang, tim Persis Solo bergabung di grup timur bersama Persipura Jayapura, PSBS Biak, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Ranusantara, Diltras FC, dan The Red FC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Iqbal Gutaman dalam program Dialog Interaktif Ternate sore ini, pendengar. Dan bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda sore ini? Apakah masih terasa panas atau justru sudah mulai berawan? Mungkin ada juga pendengar yang sedang berada di perjalanan dan merasakan angin yang cukup kencang. Dan belakangan ini, pendengar, kondisi cuaca menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi kita merasakan cuaca yang panas, tetapi di sisi lain kita juga merasakan angin yang cukup kuat. Dan ketika panas serta angin hadir bersamaan, tentu ada sejumlah hal yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya soal kenyamanan saat beraktivitas, tetapi juga soal keselamatan masyarakat, aktivitas di laut, perjalanan, kesehatan, hingga potensi terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar. Dan pendengar, untuk di sore hari ini kita sudah tersambung bersama perakirawan cuaca untuk di sore hari ini bersama Bapak Fahmi Ahbadar, perakirawan cuaca forecaster Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Dan pendengar, tema yang akan dibahas nantinya yaitu cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi, apa kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Ya, alhamdulillah baik ya untuk di sore hari ini. Ya, langsung saja ya, karena kita juga dibatasi waktu nih, kurang lebih 30 menit ya Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, kita langsung saja ya masuk ke kondisi yang sedang dirasakan masyarakat saat ini nih. Saat ini kan kita merasakan cuaca yang cukup panas dan juga angin. Kalau dari sisi meteorologi nih, sebenarnya seperti apa kondisi cuaca Maluku Utara saat ini?
1: Iya, dari informasi dinamika atmosfer sendiri yang terpantau untuk saat ini dan beberapa hari ke belakang kemarin, itu memang wilayah Maluku Utara kita kondisi anginnya cukup kencang. Dalam hal ini karena ada pengaruh dengan El Nino. Nah, dalam beberapa hari ke belakang ini kebetulan intensitas siklon tropis yang tumbuh di Samudra Pasifik cukup intens. Yang saat ini masih terpantau yaitu adanya siklon Achani yang berkembang, yang bisa menjadi intensitas siklon tropis pada 25 Agustus hari ini. Dari wilayah monitoring TVBS Jakarta saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua yang bergerak ke arah timur laut timur dan diperkirakan akan bergerak ke utara. Dampak dari siklon ini menambah peningkatan kecepatan angin yang kita rasakan saat ini di wilayah Maluku Utara.
0: Iya, jadi seperti itu ya Pak Fahmi ya. Ya.
1: Iya.
0: Pak Fahmi, kita ingin mulai dari sesuatu yang paling dirasakan masyarakat nih ketika cuaca panas dan angin datang bersamaan nih. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di atmosfer kita nih? Apakah angin yang kita rasakan ini justru membantu mengurangi panas, atau dalam kondisi tertentu angin malah bisa membuat dampak dari cuaca panas menjadi lebih besar, atau seperti apa nih?
1: Iya, kondisi yang kita rasakan saat ini sebenarnya masa udara kering.
0: Udara
1: yang
0: kering.
1: Bertiup, iya, yang bertiup dari benua Australia menuju ke Asia, yang mana kita kenal dengan monsun timur. Hal ini sudah berdampak di wilayah kita, itu kekurangan curah hujan salah satunya. Ditambah dengan adanya pengaruh El Nino, sehingga kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini selain berangin, udaranya cukup panas yang bisa mengganggu aktivitas kita di luar. Seperti itu.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Dan untuk pendengar juga, mungkin ada yang ingin bertanya juga ya, kenapa beberapa hari ini terasa panas sekali ya, bahkan ketika berada di luar rumah ya matahari terasa cukup menyengat nih. Ya, Pak Fahmi, apa faktor utama yang membuat suhu udara ini terasa lebih panas dari periode seperti sekarang nih?
1: Iya, faktor utamanya itu yaitu tidak ada tutupan awan hampir di seluruh wilayah Maluku Utara untuk saat ini, sehingga secara tidak langsung kita terkena dampak dari infrared, panas matahari itu sendiri. Jadi suhu yang kita terasa pada saat ini itu cukup kering, dan tidak terjadi. Biasanya kan kalau panas itu masih ada potensi pertumbuhan awan di sekitar wilayah kita itu akan terjadi penguapan yang cukup. Nah, penguapan ini sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Jadi ketika terjadi penguapan cukup tinggi, maka tubuh kita itu akan berinteraksi dengan mengeluarkan keringat. Jadi ketika udara itu dia kering, maka interaksi tubuh kita juga berinteraksi dengan kondisi yang ada. Nah, untuk saat ini yang kita rasakan itu untuk tutupan awan wilayah Maluku Utara untuk saat ini dari monitoring satelit maupun radar, hampir di seluruh wilayah Maluku Utara kita itu tidak ada tutupan awan. Sehingga yang kita terasa saat ini kondisinya cukup panas. Dan dengan adanya siklon tropis tadi yang telah saya sebutkan dari awal, wilayah Maluku Utara umumnya saat ini yang diperkirakan akan berakhir beberapa hari ke depan penurunan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara itu, ini diakibatkan adanya siklon tropis Atsani yang berkembang di sekitaran Samudra Pasifik Utara Papua tadi.
0: Nah, kita masih ke angin nih, masuk ke angin nih. Angin sebenarnya ini menjadi bagian normal dari kehidupan kita tentunya ya Pak Fahmi ya. Ya, tetapi masyarakat tentu ingin tahu juga nih pada kecepatan seperti apa angin mulai perlu diwaspadai nih.
1: Ya, seperti biasanya ketika adanya angin itu,

0: hujan dan lain-lainnya, salah satunya itu angin yang kita rasakan.
1: Ya, jadi seperti itu ya, dan tentunya di saat ini ya, panas plus angin dan potensi kebakaran nih. Pak Fahmi, ini juga penting sekali tentunya, kondisi ketika kondisi panas dan angin berlangsung, masyarakat tentu perlu lebih berhati-hati ya dengan sumber api ya. Misalnya membakar sampah, membakar lahan, membuang puntung rokok sembarangan, ataupun aktivitas lain yang menghasilkan api. Apakah kondisi panas dan angin dapat membuat api lebih cepat menyebar atau seperti apa nih, Bung Fahmi?
0: Yang kita ketahui, itu kondisi yang ada saat ini sangat rentan terhadap aktivitas masalah pembakaran lahan yang dikenakan dengan pembakaran bekas-bekas pembakaran lahan, terus yang namanya sekarang kita ini, wilayah kita ini sekarang rentan sama kondisi terjadinya kebakaran. Nah, salah satu pemicu dari alam itu sendiri yaitu adanya panas dan angin. Nah, kondisi panas ini sendiri bisa membuat lahan itu atau wilayah-wilayah kita itu jadi kering. Ditambah angin, ketika terjadi pembakaran atau aktivitas kita yang bisa memicu terjadinya kebakaran itu, kondisi angin ini bisa menjadikan itu ketika terjadi kebakaran bisa meluas di sini.
1: Iya, jadi seperti
0: yang
1: iya, oke. Ya, jadi kita jangan sampai membuang puntung rokok ataupun membakar ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Fahmi ya. Apalagi di musim panas seperti ini ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Tentunya masyarakat diimbau agar jangan membakar sembarangan tentunya ya, Pak Fahmi ya, karena berisiko ini. Ya, dan ini kita beralih ke selain kebakaran nih, kondisi panas ini juga berkaitan dengan kesehatan ya. Banyak masyarakat yang tetap harus bekerja di luar ruangan. Ada yang berdagang, bekerja di proyek, berkendara, bekerja di laut, dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan masyarakat ketika harus beraktivitas di tengah cuaca seperti ini nih, Pak Fahmi?
0: Ya, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, untuk saat ini yang perlu kita perhatikan salah satunya, Valinda, yang perlu kita ketahui kondisi cuaca yang kita tempati. Kondisi cuaca yang kita tempati saat ini. Sehingga kita mempunyai planning atau rencana yang bisa melancarkan aktivitas kita di luar. Salah satu dari planning itu yaitu mengetahui kondisi cuaca itu dengan mengupdate atau mengikuti, memantau terus informasi cuaca dari BMKG yang terus dirilis tiap saat. Salah satunya seperti itu. Sehingga aktivitas kita di luar itu bisa kita antisipasi. Yang pertama, yang berikutnya itu paling tidak kita mempersiapkan segala hal yang bisa membantu kita dalam beraktivitas di luar. Untuk kondisi saat ini disarankan, kita disarankan agar tidak terkena dampak langsung dari sinar matahari yang bisa menyebabkan menimbulkan beberapa penyakit, terutama heat stroke. Heat stroke ini akibat dari paparan, terkena paparan langsung sinar matahari yang secara ini tidak langsung bisa mempengaruhi aktivitas kita. Selain dari heat stroke itu, ada beberapa penyakit seperti DBD, ISPA, dan malaria. Yang saat ini dimana ketahui, ketika tidak ada genangan air ini tidak keluar atau tidak terjadi apa akibat terlalu lama, maka di situ akan dijadikan sarang nyamuk.
1: Jadi
0: sehingga diharapkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah di mana terdapat genangan-genangan air seperti di Selokan atau dimanapun yang ada genangan-genangan airnya agar bisa dibersihkan.
1: Gitu.
0: Karena kondisi saat ini untuk biasanya kondisi saat ini itu nyamuk itu bisa berkembang karena tidak ada istilahnya tidak ada ganti air gitu. Tidak ada ganti air dari genangan-genangan air tersebut.

0: sehingga bisa menyebabkan timbulnya bibit-bibit nyamuk di daerah sekitar genangan itu.
1: Jadi berpengaruh juga ya untuk kesehatan ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Dan mengenai cuaca ini dan juga aktivitas nelayan ini, sekarang kita beralih ke masyarakat dan juga masyarakat pesisir dan juga nelayan nih. Bagi nelayan mungkin informasi angin tentu sangat penting nih. Apa hubungan antara kecepatan angin dan kondisi gelombang laut nih? Seperti apa?
0: Iya. Seperti kita ketahui bersama, gelombang selain dipengaruhi oleh perbedaan tekanan, di sini dia juga sangat dipengaruhi oleh adanya angin.
1: Iya.
0: Yang dimana ketika terjadi angin yang cukup tinggi, maka terjadi pula gelombang yang cukup signifikan di wilayah yang mana dilewati oleh angin. Untuk saat ini di wilayah Maluku Utara kita sendiri terpantau ketinggian gelombang cukup signifikan, berkisar 1,5 hingga 2 meter hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan hal ini berpeluang terjadi pada siang sore hari seperti yang saya sebutkan tadi, peluang angin yang cukup kencang biasanya terjadi pada siang sore hari.
1: Ya, siang hingga sore hari. Ya, ya. Pak Fahmi, ini tentunya Maluku Utara kan adalah daerah kepulauan ya. Masyarakat kita banyak melakukan perjalanan menggunakan kapal atau perahu nih. Apa informasi cuaca yang paling penting nih diperiksa masyarakat sebelum melakukan perjalanan laut? Apakah cukup melihat kondisi cuaca di tempat keberangkatan atau masyarakat juga perlu melihat kondisi cuaca di wilayah tujuan dan sepanjang jalur perjalanan? Seperti apa nih?
0: Iya, jadi untuk masyarakat pengguna aktivitas transportasi laut atau yang suka beraktivitas di laut, disarankan agar paling tidak kita sudah mempunyai informasi tentang kondisi yang ada di baik di wilayah tujuan atau rute ke daerah tujuan, itu paling tidak bisa meminimalisir keadaan pada saat kita melakukan aktivitas. Jadi dalam hal ini paling tidak kita bisa ambil informasi-informasi itu dari BMKG yang sudah mengupdate informasinya itu hampir tiap hari kita berikan, terutama di wilayah-wilayah yang cukup jauh jaraknya seperti ke wilayah Batang Dua, kepulauan ke Morotai atau ke kepulauan Kaliabu, Sula dan Obi. Untuk kondisi-kondisi seperti itu bagi pengguna transportasi yang tujuannya ke wilayah itu, disarankan ada baiknya paling enggak sudah tahu kondisi-kondisi tersebut melalui informasi BMKG yang telah kita keluarkan.
1: Iya. Pak Fahmi, menarik sekali nih ya mendengar kondisi dari Pak Fahmi mengenai cuaca yang ada di Maluku Utara juga ini ya. Mudah-mudahan ke depan lebih terjadi hujan ya, mudah-mudahan ya. Ya, karena kita bisa melihat bahwa kondisi cuaca di setiap wilayah ini memang bisa berbeda-beda ya, Bang Fahmi ya. Seberapa penting nih sebenarnya masyarakat memperhatikan informasi cuaca setiap hari, bukan hanya ketika akan terjadi cuaca ekstrim atau seperti apa nih?
0: Ya, menurut saya dalam memperhatikan informasi untuk informasi cuaca itu sangat penting dalam kehidupan kita, seperti yang telah saya katakan tadi, sehingga kita bisa paling nggak punya planning, punya rencana dengan mengantisipasi kondisi cuaca yang ada saat ini atau kondisi cuaca yang akan berlaku ke depan.
1: Iya. Dan selanjutnya nih mengenai nih ya apa yang sebaiknya dilakukan di rumah nih ketika kondisi cuaca sedang panas dan angin cukup kuat saat ini nih. Apakah ada benda-benda di halaman yang sebaiknya diamankan atau jendela atau pintu tertentu yang perlu diperhatikan atau seperti apa nih?
0: Ya, kalau untuk kita di rumah sendiri, saran saya untuk memperhatikan benda-benda yang mudah terbakar, paling awal itu kita amankan benda-benda yang mudah terbakar. Terus apabila kita seorang perokok, ada baiknya merokok itu memperhatikan kondisi yang ada di sekitar kita.
1: Iya.
0: Salah satunya seperti itu. Yang kedua, pada siang hari, karena di mana terjadi apa siang dan sore hari ini kan fenomena cuacanya cukup, anginnya cukup kencang, sehingga debu-debu itu terutama yang di daerah rawan debu, yang dimana ini kita ketahui biasanya di sekitaran daerah ramai ya, sekitaran jalan gitu. Agar apabila tidak terlalu punya keperluan, baiknya ditutup agar debu-debu yang tadi itu tidak hingga masuk sampai ke dalam rumah kita, yang bisa berdampak pada penyakit ISPA.
1: Iya.
0: Itu salah satunya. Iya. Pencegahan yang kita lakukan.
1: Jadi ada hal-hal penting yang harus kita lakukan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua harus apa ya? Maksudnya paling enggak jangan sampai membiarkan tubuh kita itu terasa kering.
1: Iya.
0: Dalam hal ini, dan memang dalam beberapa saat ini saya rasa pasti terasa untuk kita semua, sehingga dalam hal ini saran saya sendiri, bagusnya, baiknya kita melakukan ketika terasa kering, maka kita bisa membasahi tubuh kita untuk paling tidak bisa mengadaptasi kondisi yang ada di luar dari tubuh kita.
1: Iya. Pak Fahmi, kita sudah berada di penghujung program nih ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada warga yang ada di Kota Ternate dan juga Maluku Utara nih. Seperti apa nih mengenai tema pada sore hari ini, cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan nih. Silakan.
0: Iya. Jadi pesan saya, seiring berkurangnya curah hujan di sekitar Kota Ternate dan wilayah sekitarnya, untuk saat ini agar kita tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik membersihkan lahan kebun ataupun lahan pekarangan, ada baiknya yang tadinya biasa kita membakar kita gunakan dengan cara menanam ya, salah satunya menanam. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok di sekitar area kering, dan terus aktif memantau informasi cuaca dari BMKG, karena pencegahan jauh lebih penting daripada ketika sudah terjadi baru kita lakukan gerakan yang ini. Jadi kebakaran tidak hanya dipicu oleh faktor alam tapi juga aktivitas manusia.
1: Ya, jadi ada lagi? Itu saja?
0: Ya, itu saja.
1: Oke, terima kasih Bang Fahmi ya untuk informasinya ya, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Demikian ya untuk kentongan mengenai cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan bersama Bapak Fahmi A. Bahdar, Prakirawan Cuaca Forecaster Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Ya, terima kasih banyak ya atas waktu dan penjelasan yang diberikan kepada pendengar Pro 1 Ternate sore ini. Dari pembicaraan hari ini kita belajar bahwa panas dan angin bukan sekedar kondisi cuaca yang kita rasakan sehari-hari. Ada potensi yang perlu kita pahami, ada risiko yang perlu kita antisipasi, dan ada tindakan sederhana yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, terutama ketika cuaca panas dan angin berlangsung bersamaan. Oke pendengar, kita berjumpa lagi nanti di Dialog Interaktif Ternate Sore untuk edisi lainnya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, ini akan dikumandangkan pada pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:51 waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.01 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk menemani suasana sorehan Anda program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan pendengar, mohon maaf ya, untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget berjaringan nasional belum bisa kami hadirkan ya. Dan nanti untuk 100% Indonesia, Indonesia banget berjaringan nasional nanti hadir kembali ya untuk di hari Selasa depan. Oke pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Baik pendengar, kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget, edisi Selasa 25 Agustus 2020. Nah, tentunya Anda bersama saya, Iqbal Kutaman, dan juga operator ada Bung Michael, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar 100% Indonesia, kembali kami buka ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0921 3125521, dan juga Anda bisa bergabung melalui 0811 4001082, kemudian Anda bisa bergabung juga di WhatsApp 0821 2037 5180, yang mau request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Ya, pendengar, apalagi di hari libur ya, di saat ini suasana sore tentunya ya paling asik untuk menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ya pendengar. Selain itu juga ada menu-menu spesial ya, seperti pisang goreng dan juga aneka lainnya. Ini nikmat ya kalau kita nikmati di suasana sore hari ini. Ya, pendengar, di sore hari ini yang mau bergabung silahkan, mau request lagu untuk yang mau salam-salam juga silahkan ya di kesempatan sore hari ini. Ya, untuk di Kota Ternate sore ini cuaca masih panas ya pendengar ya. Tentunya hati kita juga jangan sampai panas ya. Cukup cuaca saja yang panas ya pendengar ya. Oke, untuk Anda juga yang lagi di rumah, lagi bersantai-santai di hari libur ini ya, menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta juga ya, tentunya selamat menikmati suasana sore ini. Ya, mendengar sudah ada yang bergabung. Ada Mbak Purnamasari, penelpon pertama kita ya. Kita terima. Halo. Halo Mbak Purnamasari, sudah tersambung?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih sore ini Mbak Purnamasari?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk di Polewali Mandar ya? Bagaimana untuk kegiatan Maulid Nabi nih? Apakah
1: Alhamdulillah cukup meriah di sini.
0: Meriah. Iya. Kalau di lokasi iya. Mbak Purnamasari, kegiatan apa nih memperingati Maulid Nabi nih yang dilaksanakan?
1: Di sini itu saya lihat ramai sekali ya.
0: Oh, rame.
1: Karena ini ada saya lihat, iya, karena ada saya lihat itu dipasang-pasang apa ya, ada semacam uang, telur, apa.
0: Wow, banyak ya.
1: Begitu selesai anak-anak itu pada
0: lompat ya?
1: Iya, pada lompat itu ngejar uang itu.
0: Waduh, nangis. Iqbal ikut nanti ya kalau.
1: Iya, ikut. Di sini tuh pada ramai sekali itu.
0: Jadi ini setiap Maulid Nabi ya diselenggarakan ya, seperti itu
1: selalu,
0: ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, ya semakin meriah
1: baru
0: ya.
1: Baru itu, iya, baru itu serunya karena uangnya ada di pasang 20, 50, 100, jadi anak-anak itu sudah siap-siap di situ pada rebutan.
0: Iya.
1: Jadi gimana gitu ya, seru.
0: Seru sekali, ada uangnya ya, ini yang dikejar uangnya nih.
1: Iya, uangnya dikejar-kejar karena uangnya itu kan ada yang 20, 50, bahkan 100. Kalau 100 itu paling di atas, jadi anak-anak itu nggak bisa dapat. Gimana ya, teriak-teriakin mamanya, bapaknya, ambilkan gitu.
0: Oh iya. Ini namanya apa nih, tradisi apa nih?
1: Memang sih tradisi di sini itu apa ya namanya itu? Semacam kalau orang Mandar sih bahasanya danga ya.
0: Danga.
1: Dipasang di sini. Iya, terus bermacam-macam, ada di situ ada telur, ada pokoknya banyak macam.
0: Banyak macam.
1: Biasa juga ada pohon pisang ya.
0: Pohon
1: dipasang
0: pisang
1: di situ baru. Iya, dikasih turun di ember, baru dikasih bunga-bunga, pokoknya macam-macam lah di sini.
0: Wah,
1: di
0: ini
1: sini
0: semakin tuh meriah tentunya ya.
1: Iya.
0: Iya, ini jadi pengen ikutan ini ya.
1: Iya, ikut tradisi Mandar Pak.
0: Tradisi Mandar, jadi seperti itu ya, iya, singkatnya ya.
1: Iya.
0: Oke, ya. Luar biasa tentunya ya. Oke, Mbak Purnamasari mau dengar lagu apa nih sore hari ini?
1: Purnamas mau dengerin, ada nggak lagunya tuh Rindu? Tapi nggak tahu siapa sih.
0: Kurindu.
1: Ya, Kurindu.
0: Kurindu, di sini ada Sarah nih.
1: Iya, itu aja sih.
0: Oh, itu aja ya. Oke. Iya, ya, nanti kalau salah bisa WhatsApp ya ke sini ya, diganti dengan lagu yang mana ya. Oke.
1: Iya, itu aja lagunya.
0: Iya.
1: Oke. Kirim salam buat
0: silakan salamnya untuk siapa?
1: Semuanya saja tanpa terkecuali ya, buat Kakak Iqbal sama Kakak Saleh. Makasih, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Purnamasari. Katanya salam untuk semua-muanya ya yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Ya, jadi mendengar ya, Anda dapat salam ya dari Mbak Purnamasari. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silahkan ya, bisa di 0921 3125521, 0821 2037 5180, dan juga bisa bergabung melalui kartu Halo ya Pro 1 di 0811 400 1082. Ya, yang lain mana nih suaranya nih? Oke, sudah ada juga yang bergabung ya. Ini duluan yang mana nih? Perasaan sama-sama ini ya. Oke, kita terima dulu ya. Kita ke Palu dulu ya. Oke, sudah tersambung. Oh, yang ini ya. Oke. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Cakep. Iya, masih semangat Bunda, Pak Bunda Iqbal. Natalia?
2: Oh, masih dong.
0: Masih dong.
2: Panas banget Palunya.
0: Iya, kalau di Palu ini masih jam 3 ya, jam 3 lebih ya.
2: Iya,
0: ini lagi menikmati apa nih, secangkir es kopi atau apa di sore hari ini?
2: Iya,
0: nih?
2: kalau panas begini belum.
0: Oh, belum. Iya, tunda dulu ya, tunda dulu.
2: Air panas, apa air putih aja?
0: Air mineral. Putih, ya lebih sehat ini ya.
2: Lebih sehat, Pak Iqbal. Jangan minum air es, nanti tambah sakit.
0: Iya, betul. Betul sekali, apa memang ya, 100%.
2: Selamat merayakan hari raya.
0: Maulid Nabi, Maulid Nabi Muhammad.
2: Ya, Muhammad. Semoga Bang Iqbal dan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Iya, ini di hari libur nih, Bunda punya rencana kemana nih hari ini?
2: Enggak, Bang Iqbal. Kalau tadi saya cuma sempat jalan-jalan, terus hari ini, sekarang ini lagi istirahat.
0: Lagi
2: kalau
0: istirahat.
2: Di teritori pasti Bang Iqbal sudah teman-teman yang Muslim ajak-ajak ke rumahnya mereka yang panggil makan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi rindu ingin ke sana ya, ke kampung halaman.
2: Iya, udah mau. Tapi tidak lama lagi saya kembali, Bang Iqbal.
0: Oke, iya. Mau dengar lagu apa nih saat ini nih, Bunda?
2: Lagunya anu aja ya.
0: Siapa?
2: Apa ya? Oh, Dian Piscesa aja, Kupasrahkan.
0: Iya. Segalanya.
2: Oh,
0: iya. Oke. Okay.
2: Kan hanya lagu Bang Iqbal.
0: Hanya lagu ya, untuk hiburan ya, betul.
2: Hiburan aja ya.
0: Oke. Okay. Ya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam Bang Iqbal. Yang pertama buat Mama Ida ya, selamat sore. Ada Ibu Aja Ida Yodika di Taliabu, Purnamasari. Ada Pak Din, Pak Ipin ya. Ada Pak Ariwen, Pak Leo Santoso, Ko Aiko Amah, Jijafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk juga, ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai, Bang Windy Tokyo, Bang Leman juga yang ada di Lampung, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, Putra Tengah, dan semua-semua sudah Bang Iqbal yang lagi monitor.
0: Iya,
2: Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia ya bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Sore 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Iya, selamat sore ya untuk Bunda Natalia. Terima kasih yang sudah bergabung dari jauh di sana ya, di Palu pendengar ya. Tadi dari Sulawesi Barat kita ke Palu, dan setelah ini kita kemana lagi nih pendengar? Sudah ada yang bergabung nih. Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Tidore ini ya.
3: Saya.
0: Iya, apa kabar nih Bung Abdul?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi musim apa ini?
3: Ya, cuacanya panas, baru angin kencang lagi ini.
0: Panas, iya, angin kencang. Ya, di Maulid Nabi ada kegiatan apa di lokasi situ?
3: Ini belum ada ini.
0: Oh, belum.
3: Mungkin
0: ada.
3: 1-2 hari lagi.
0: 1-2 hari. Iya. Saya. Oke, ya tadi di Sulawesi Barat nih ada berbagai macam kegiatan ya. Kalau di Tidore kegiatan yang paling yang paling apa nih namanya ya?
3: Cuma membaca salawat Nabi saja.
0: Iya, salawat Nabi. Kirain ya. Ada momen-momen tertentu ya.
3: Iya, belum ada. Cara-cara begitu kan belum ada tradisi itu.
0: Tradisi ya.
3: Nanti kalau kegiatan yang model begitu nanti ya kerjasama antara pemerintah kelurahan sama pemerintah kecamatan itu kan ada kasidah, ada dai cilik dan semua kegiatan yang menyangkut dengan anggaran lagi kan begitu.
0: Itu lagi, iya. Jadi efisiensi saja ya.
3: Saya.
0: Oke.
3: Kebetulan lagi begitu.
0: Itu lagi. Mau dengar lagu apa nih sore ini?
3: Lagu dari Geisha.
0: Geisha, yang mana nih?
3: Yang penting Geisha Pelagis.
0: Oke, dari Geisha. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam buat Bung Iqbal sama operatornya. Salam sehat.
0: Amin, amin.
3: Ya. Keadaan begini kurang jaga kesehatan karena
0: betul
3: kondisi
0: sekali.
3: Lagi. Terus Bunda Natalia tadi ya?
0: Bunda Natalia nih.
3: Oke, salam sehat untuk Bunda Natalia di Palu, sementara masih di Palu. Untuk Mama Indah, Pak Yasin, Bung Otis yang di Tidore semuanya.
0: Iya.
3: Terus Purnama Sari, terus yang di Sulawesi Utara Manado semuanya. Ibu Anggrani, salam kenal Ibu.
0: Iya.
3: Terus Menona Fika, terus Ibu Ratna, terus Bunda Els, yang semua-semua yang pendengar di Manado. Terus Assalamualaikum Pak Junaidi, salam sehat. Semoga walaupun cuaca panas tapi kita selalu sehat-sehat Pak Junaidi.
0: Ya amin.
3: Terus Pak Andi, dua-dua Andi, Mas Andi, Bung Andi, terus Andi Jambi semuanya.
0: Iya.
3: Andi Trio.
0: Trio.
3: Ya, Trio Andi ya.
0: Iya.
3: Tapi berbeda provinsi.
0: Betul
3: ya, satu di Maluku Utara, satu di Batam, satu di Jambi.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih Bung Iqbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Ya, kalau di Tidore ada siapa? Ada Ko Ama ya, ada Bung Din juga, ada Ko Buce, ada Bung Ipin ya, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya untuk lagu-lagu yang sudah di request tadi, requestan dari Mbak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat ya, katanya dengar lagu dari Sarah, Ku Rindu. Nanti juga menyusul lagu requestan dari Bunda Natalia ya, katanya mau dengar lagu Ku Pasrahkan dari Dian Pisesa. Kemudian lagu dari Geisha ya, spesial untuk Bung Abdul yang ada di Tidore. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, di program 100% Indonesia.

Iya, baik pendengar, mohon maaf ya untuk lagunya ya, nanti bisa diganti untuk Mbak Purnamasari. Dan pendengar, kita dengarkan lagu selanjutnya, lagu requestan dari Bunda Natalia ya, lagu yang berjudul Kupasrahkan dari Dian Piscesa. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka.

Oke, pendengar, ya Anda masih bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mbak Purnama Sari, Bunda Natalia, dan juga Bung Abdul di Tidore. Ya, mohon maaf ya untuk lagu dari Mbak Purnama.

0: Mas Ari tadi ya, belum bisa kami hadirkan sampai dengan selesai ya, karena tadi lagu religi Ramadan padahal pendengar ya. Iya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami lanjutkan ya untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget di sore hari ini. Sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon, kabar bagaimana nih di sore ini?
1: Kabar ya sehat walafiat, cerah-cerah.
0: Iya, ini masih di apa ya, pohon pala atau apa ya namanya ya, lupa.
1: Oh, kebun cengkeh.
0: Oh, kebun cengkeh. Iya, di kompleks kebun cengkeh ya. Iya, ini ada cengkehnya atau hanya nama saja nih?
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Itu kan kebun cengkeh semua toh. Jadi kampung, berkampungan ya. Tetap dia punya nama kebun cengkeh saja. Oh,
0: iya, tinggal sejarah tapi namanya ya, tapi masih dikenang.
1: Kelurahan Batu Merah.
0: Iya, Kelurahan Batu Merah, kebun cengkeh. Iya,
1: Kelurahan Batu Merah luas.
0: Iya luas. Oke, ini bagaimana sore ini, sudah ngopi atau?
1: Ya baru habis. Ada sementara ngopi-ngopi ya. Tadi kan ada ini, ada dong, ada bahadrat lagi di masjid lah itu.
0: Begitu, kong bawa pulang begitu.
1: Ya bahadrat dia. Iya. Biasa sudah kalau hari-hari maulid begini. Ada juga, ada hitanan jadi tadi juga.
0: Nah, gitu. Iya, jadi dan rame ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih di sore ini?
1: Ya, Pak Deddy Dores punya Nyalakan Api atau apa itu?
0: Deddy Dores.
1: Iya.
0: Nyalakan Api. Coba Iqbal cek dulu ya.
1: Nah, ada lagi itu penting, ada Dodiru siapa satu dia punya judul lagu itu, ada Dodiru pun lagu sudah.
0: Yang penting Deddy Dores ya.
1: Ya, Deddy Dores.
0: Oke, Nyalakan Api. Coba Iqbal cek dulu ya. Iya, ada.
1: Ada toh?
0: Ada, aman.
1: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati selalu dan harapan sehat.
0: Amin.
1: Dan selamat berlibur pada hari ini. Iya. Untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Iya. Lalu kemudian beta mau salam, barusan lewat itu ketemu Jabun Abdul. Abdul, Abdul ngon folak ge sebege. Coba tu bae megare guae gole yom yang. Coba yom ngon ngidiri ke tum kamu no.
0: Akan Bung Abdul bilang yang.
1: Ya, dulu kan itu kan magagolek banyak sekali di sana tuh.
0: Betul, iya, di Tidore magagolek banyak.
1: Itu magagolek petampa itu kalau Tidore itu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang barangkali sekurang waktu dulu tuh kalau magagolek dari Tidore buat di Ternate itu di Pulau Jawa 2 situ dari ujung ke ujung tinggal mau. Iya. Mau pilih 8-10 ribu kah?
0: Iya. Kayaknya sekarang masih ada nih ya.
1: Eh?
0: Masih ada nih.
1: Oh iya, so mahal terasa sama dulu.

0: Ada ku ama ku Ai Padin juga, lalu kemudian Bu Ipin, Pak Buce ya. Selamat siang, selamat sore dan harapan sehat. Ya Pak, Bapak Hasim juga mengadil Mam Urfa. Pak siapa lagi? Pak Andi Dibacan, Andi Faris ya. Lalu kemudian ada Andi Dibacan juga, Purnama Sari yang lewat tadi. Salam ya, harapan sehat. Bunda Els juga yang ada di Manado. Lalu kemudian ada Ibu Anggreni juga di Manado juga, selamat sore dan harapan sehat. Lalu kemudian Vika juga di sana. Ada di ada Syahu Buntair, Atus. Atus ini panas-panas kayak antara masuk-masuk lagi. Lalu kemudian Ono juga sutra masuk lagi ya. Pak Haji, apalagi Pak Haji yang sutra masuk-masuk Jafar. Khotis, bagaimana, apa kabar kamu pisang? Nah, selamat sore dan harapan sehat semua ya. Ada siapa lagi? Ibu Farida juga yang di Sulawesi Tengah juga. Ada siapa lagi? Giono juga di Madiun ya. Selamat sore dan harapan sehat semua. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon Manisnya sana ya, yang sudah bergabung nih. Salamnya banyak sekali tadi ya pendengar ya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan Karya Pengakan Indonesia. Selamat sore.
1: Cakep, selamat sore juga. Apa kabar Mbak Ayu di Masohi atau di mana nih?
2: Iya, di Maluku Tengah.
1: Oh, di Maluku Tengah. Iya, tahu dong.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Iya.
2: Ini sama Bang
1: Iqbal.
2: Oh ya, Bang Iqbal.
1: Iya. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mana kabarnya Bang Iqbal di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Di Maluku Tengah bagaimana nih cuaca, hujan atau seperti apa?
2: Cuacanya panas sekali, tapi udaranya dingin.
1: Iya.
2: Iya, musim apa sih di Maluku Utara? Ini apa sama ya, musim-musim terbakar hutan.
1: Oh, iya, wah, betul sekali ini. Harus dikurangi. Aduh, ya.
2: Iya,
1: ini namanya bakar-bakar. Betul sekali. Oke, okay, Mbak Ayu.
2: Ini yang sebenarnya sih gini loh, yang mbak-mbak yang saat musim kemarau ini, khususnya untuk yang para perokok gitu.
1: Itu
2: ya.
1: Itu lagi.
2: Jadi jangan sampai mereka merokok dan membuang puntung rokok sembarangan.
1: Betul sekali.
2: Itu fatal gitu ya, untuk negeri kita ini ya, seperti itu daerah kita.
1: Iya.
2: Ya, kebaikan lagunya.
1: Lagu
2: dari
1: apa?
2: Penyanyi. Dari penyanyi siapa ya?
1: Siapa? Ayo, siapa?
2: Teman tapi mesra juga.
1: Teman tapi mesra.
2: Ya, aku punya teman. Teman seperti.
1: Iya, sampai habis dong.
2: Jangan, itu suara
1: fals. Oh begitu. Suara bagus. Teman tapi mesra, di sini ada Citra Solastika, ada juga mana nih? Atau yang siapa yang nyanyi?
2: Versi original.
1: Yang mana?
2: Versi originalnya itu dari penyanyi grup apa tuan lu? Termasuk siapa dong, Maya.
1: Oh iya, dua Maya. Coba Iqbal cek dulu ya. Oke, salamnya untuk siapa nih?
2: Duh, salamnya buat semuanya, saya rangkul ya Bang Iqbal. Saya salam kita semuanya senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ada di Maluku Utara dan Maluku ya. Dan semua mendengarkan terus atau dari Ternate terkecuali Pak Iqbal, terima kasih dan selamat atas kembali. Moga dilanjut ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayu ya, Mbak Ayu ya, atau Nona Ayu nih di Maluku Tengah sana yang sudah bergabung ya. Katanya mau dengar lagu Teman Tapi Mesra ya. Sudah Iqbal cari, di sini ada Ratu ya. Boleh ya. Iya. Oh, ada juga nih dua Maya ya. Oke. Oh, sama ya. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Pak Junaidi di Ambon, kemudian ada Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah. Ya, selamat sore juga untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale ya. Terima kasih sudah WhatsApp ke sini ya. Oke, yang mau bergabung silakan. Kami masih aktifkan untuk line telepon 0921-3125-521. Dan juga untuk yang mau bergabung melalui kartu Halo ya, 0811

0: 0801 4001 1082, dan bisa bergabung juga untuk di WA 0821 2037 5180. Dari Maluku Tengah kita kemana lagi ini pendengar? Sudah ada yang bergabung. Halo 100%
1: Halo,
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum, Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Otis di mana nih saat ini? Kampung Pisang atau lagi di mana?
2: Kampung Pisang, lagi jalan-jalan ke Tolire.
0: Lagi ke Tolire, asik. Iya, Iqbal gak diajak nih ya. Kenapa nih?
2: Tadi mau singgah, cuma kena berpikir tidak beli apa-apa, jadi nanti naik balik.
0: Oh begitu ya, aman kalau dengan Iqbal nih, tidak perlu beli itu apa-apa. Oke.
2: Pro Ampa
0: ada ini, Mas Fajar.
2: Oh, Jangkato.
0: Iya, ini sudah beda shift sekarang sama Bung Atoh. Biasa kan sama-sama. Iya, partner, betul. Oke, mau dengar lagu apa nih, Abang Otis?
2: Oh, lagu Ikutan sama Caca Ayu di Masohi.
0: Oh, Ikutan, Teman Tapi Mesra. Iya, ya, oke. Salamnya enak, untuk siapa
2: masih,
0: nih?
2: Masih enak didengar tuh lagu.
0: Betul sekali, ya. Lanjut salamnya.
2: Oke, salam buat Iqbal, sekeluarga Harapan Sehat.
0: Amin, ya.
2: Terus juga buat orang Kegale juga, Harapan Sehat selalu. Terus Pak Junaidi, halo Pak Junaidi, Kebun Cengke, Harapan Sehat.
0: Iya.
2: Terus juga buat Caca Ayu juga yang baru lewat tadi, Harapan Sehat selalu.
0: Amin, amin ya.
2: Terus juga buat Bunda El. Terus Ibu Anggraini juga di Manado. Nona Fika juga, Harapan Sehat selalu. Dan juga Tumpe Pak RT, Pak Yasin juga di Mangga Dua, masuk Pak Yasin.
0: Iya.
2: Dan juga buat Aka di Maliaro, Harapan Sehat. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Lagi driver nih.
0: Asik.
2: Okay. Makasih Bu Iqbal.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Abang Otis yang ada di Sulamadaha ya saat ini, katanya lagi jalan-jalan nih. Ya, harus ekstra hati-hati di jalan ya. Abang Otis. Oke, pendengar, di belakang Abang Otis ada siapa lagi kita terima? Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore juga. Dengan siapakah di sana?
3: Dengan Putra Tenga.
0: Putra Tenga di Fak-Fak, betul. Iya. Kabar bagaimana nih di Fak-Fak?
3: Alhamdulillah masih tetap baik ya. Terus cuacanya ya masih tetap panas aja.
0: Masih tetap panas ya. Ya, sehat terus ya untuk Bung Putra Tenga ya.
3: Iya.
0: Lagunya mau dengarkan lagu apa nih?
3: Lagunya apa? Aku Bukan Pintu itu.
0: Aku Bukan Pintu. Oke. Penyanyinya siapa nih?
3: Badan bedanya apa?
0: Iya, Iqbal cek dulu ya. Aku Bukan Pintu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, yang pertama cuma Iqbal ya, selamat berjumpa, sehat selalu. Ada juga Mas Kalia, ada Puna Mas Sari juga, Bang Abdul, Pak Junaidi juga, Mbak Ayu, Mas Suri ya.
0: Iya.
3: Ada Ibu Ratna di Manado, ada Ibu juga di sana, Ibu Rose, Esther Lita, Bang Benijo, Bang Chris, Wamil Nado, dan juga ada Dika di Taliabu, ada Andi di Batam, Andi di Cakarinata di Jambi, juga Bang Ucan, Bang Yus, Bang Leman juga di Lampung, Pak Nazrin juga, Mama Inga juga, sudah dirangkul saja, sudah semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur juga ya. Salam kompak selalu.
0: Oke, salam kompak.
3: Oke, terima kasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
3: Indonesia
0: banget. Iya, terima kasih kembali ya. Sehat selalu ya untuk Bung Putra Tenga ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke, pendengar ya, kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung. Kita kemana lagi nih setelah dari Fak-Fak? Halo, 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mama Eba?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kalau kabar Bali bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Mama Eba bagaimana kabar dan Deng Pak Haji Halil?
4: Alhamdulillah
0: ya. Semoga sehat-sehat terus ya.
4: Amin.
0: Amin. Iya, oke. Okay. Iya. Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Pance bisa, Pance. Judul terserah Bang Iqbal.
0: Oke, okay, lagu Pance, judulnya terserah ya. Oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Salam pertama buat Abang Iqbal bareng Okrete. Selamat berduka, semoga sukses selalu dan sehat selalu.
0: Amin, iya. Mama Eba.
4: Abang Oti keluarga.
0: Halo. Ya. Mama Eba ini dapat salam dari Mama Indah nih. Katanya Mama Eba so rindu nih katanya.
4: Iya, salam balik.
0: Iya,
4: kalau masuk rumah. Kalau rumah sakit sampai tong setelah masuk sudah ini.
0: Itu lagi ya, mudah-mudahan segera.
4: Iya, ini sudah alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Iya.
4: Ya, berkat doa ini pendukung Pro 1 dan Pro 4 semua. Iya. Mama Eba mengucapkan terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Doa pagi so sehat sudah.
0: Alhamdulillah iya. Semoga sehat terus ya.
4: Terus abang Oti si keluarga, abang Yasim si keluarga juga, Pak Leo di kiri. Terus buat orang Tidore sana, ko Ama, ko Ai, ko Buce, Ipin. Terus buat orang Bacan. Ayu Dimasohi juga, orang Jelolo sana, Abang Atus. Punya buat semua-semua sudah.
0: Oke, okay,
4: semua. Dika di Kaliabo. Kalau lagu ini kalau diputar nanti buat orang rumah.
0: Oke.
4: Terima kasih ya Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eba yang ada di Ngade sana ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Iya. Kita terima satu penelpon lagi ya pendengar ya. Mohon bersabar ya. Halo, 100% ya,
5: halo,
0: Indonesia. Waalaikumsalam.
5: Mangga 2 yang tutup.
0: Iya, Mangga 2. Bagaimana kabar nih?
5: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, ini lagunya ikutan ya, ya atau?
5: Lagunya ikut Bung Otis saja.
0: Ikut Abang Otis ya.
5: Abang Otis yang tadi dia panggil tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, Abang itu. Abang Otis ikutan sama ini Mbak Ayu Dimasohi ya.
5: Ah, itu iya. Sama sudah.
0: Iya, oke. Okay.
5: Lanjut. Ya, oke, okay, salam buat Balin ya.
0: Betul sekali sih.
5: Dan teman-teman yang bertugas hari ini mudah-mudahan sehat-sehat, buat tugasnya lancar, selesai aman, amin, kembali di rumah pun dalam keadaan selamat dan keluarga begitu.
0: Iya.
5: Terus yang lewat-lewat tadi salamnya salam balik semua-semua, karena ada suara baru dari Ngade dengan dari Kampung Pisang tuh, jadi
0: begitu.
5: Semangat begitu.
0: Iya.
5: Karena selama waktu dengar tuh suara tuh.
0: Iya, semoga ada orang sehat.
5: Tinggal orang Latim saja terdengar suara ini. Iya. Dan Payayang lagi. Mudah-mudahan besok-besok dong gabung lagi.
0: Iya, mudah-mudahan.
5: Ya, oke, okay, salam semua-semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Ya, tidak sempat sebut nama karena waktunya habis.
0: Iya.
5: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana. Ya, salam juga untuk Mama Eba ya. Mama Eba, oh Mama Ulfa ya, oke. Okay. Iya, semoga sehat selalu ya bersama orang-orang tercintanya. Ya, Mama Indah mau bergabung silahkan ya. Masih bisa nih sebelum kita akhiri untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Oke, kita tuntaskan ya mendengar ya untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Ada dari Mama Indah. Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
6: Indonesia banget. Assalamualaikum Bung Iqbal, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama Indah. Mama Indah bagaimana kabar juga nih?
6: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Ini kayaknya habis pulang ini kapan nih?
6: Tuh modus orang. Modus orang diluir aduh.
0: Oh begitu ya modus ya. Iya. Yeah. Oke.
6: Okay. Makan durian ya.
0: Oh habis itu makan durian. Wah. Kayaknya Iqbal ini tara diajak ini. Apalagi makan durian nih. Oke okay, ya. Yeah. Silakan Mama Indah salam-salamnya untuk siapa nih ya.
6: Oke, salam buat semua-semua. Ada Tumpe Pak RT yang baru lewat tadi. Dorang sebenarnya dorang ada minum kopi,
0: iya.
6: Ada badengar cuman ini. Ada orang yang suka panggil-panggil jadi itu.
0: Iya, lanjut.
6: Buat Boy aku mama Upa, harapan sehat, terus ada yang di tidur sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buci, Bung Ipin, terus Abang Otis, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda El, ada Nuna Fika, Bunda Natalia juga, ada Putra Tengah, ada Bu Esterlita, Bu Ratna, Bu Anggraini, terus ada Mas Subiono, Mas Santosa juga, ada Kota Air Mafiat, ada Ko Andi Alvarez, ada Cece Ayu, ada Ibu Ila, Ibu Farida, Abang Atut, Bung Benijo, dan sama-sama sudah Bung Iqbal.
0: Oke, semuanya ya. Bagaimana? Iya, oke.
6: Abis ini putar lagu, sudah waktu sudah habis.
0: Iya, oke. Ya, terima kasih Mama Indah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Dedi Dores, Nyalakan Api, spesial untuk yang sudah request tadi. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung program untuk di program 100% Indonesia untuk edisi sore hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, akhirnya saya Iqbal Kutaman yang bertugas ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate Siang dan Ternate Sore untuk edisi lainnya. Untuk di Ternate Sore lanjutan dan juga Ternate Malam, nanti Anda akan bersama Bung Roni yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Michael beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah temen-temennya kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga nih.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Teguran itu disampaikan menyusul adanya sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak disiplin saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Dan cari Lai Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Teguran itu disampaikan menyusul adanya sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak disiplin saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Upacara belum selesai, berita semua.
2: Wakil Gubernur Sarmin Sehe meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara menjaga integritas dan kedisiplinan, termasuk saat mengikuti apel maupun upacara. Pesan tersebut disampaikan Sarmin saat memimpin apel bagi ASN Senin 24 Agustus 2026. Ia menyoroti perilaku sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak menghormati jalannya upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Menurut Sarmin, ASN hanya diminta meluangkan waktu mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia.
1: Nah, karena itu saat putih kami mencoreng kita kemarin. Upacara belum selesai, berita semua ASN tarik upacara kepada duduk-duduk. Di hari di mana hari kemenangan kita, di mana kita punya euforia karena menggunakan masyarakat terhormat ini masalah.
2: Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini menilai tindakan tidak disiplin saat upacara bukan hanya persoalan perilaku pribadi, tetapi juga dapat mencoreng citra pemerintah daerah dan ASN secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengingatkan perjuangan para pahlawan dilakukan dengan penuh pengorbanan besar. Sementara ASN saat ini hanya dituntut menunjukkan penghormatan melalui kehadiran dan mengikuti upacara dengan tertib. Karena itu, Sarmin meminta ASN tidak menganggap apel maupun upacara sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, kedisiplinan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari integritas dan sikap profesional seorang aparatur negara. Wakil Gubernur juga menegaskan, ASN yang merasa tidak mampu mengikuti upacara karena kondisi kesehatan, sebaiknya tidak memaksakan diri hadir daripada datang namun tidak mengikuti kegiatan dengan tertib.
1: Kalau merasa kesehatan yang terganggu, ya sebaiknya tidak usah datang tempat upacara. Kalau sudah datang tempat upacara, duduk cerita.
2: Sarmin berharap teguran tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia menekankan, disiplin, integritas, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk ketika ASN mengikuti apel dan upacara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini...
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada para penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada Selasa pagi di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate Nardian Sanur menjelaskan, Sasaran bantuan ini adalah warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Ternate.
3: Basnas Kota Ternate berkesempatan untuk kembali menyalurkan bantuan untuk para penerima manfaat warga kurang mampu di Kota Ternate. Dan untuk bantuan kali ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2026. Dan bantuan yang hari ini kami salurkan sebanyak 670 warga kurang mampu. Dan total dana yang dikucurkan hari ini yaitu sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini kami lakukan dengan mengambil dana atau dana bersumber dari yang disetor oleh warga Kota Ternate, para muzaki yang disetor di Basnas Kota Ternate untuk periode dari Januari sampai bulan Juli 2026. Dan memang di dalam hukum syar'i, asnaf fakir dan miskin ini disebutkan paling awal, sehingga ada kewajiban Basnas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat infak sedekah masyarakat Indonesia. Kami punya kewajiban untuk menyalurkan ini untuk periode tertentu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali melakukan distribusi untuk penerima manfaat warga kurang mampu. Bantuan ini mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kami berharap dalam kondisi ekonomi kita saat ini yang barang-barang mahal, kemudian mengalami kenaikan, kita berharap dana ini sedikit membantu warga untuk membiayai hidup mereka.
4: Dalam kesempatan tersebut, Nardiansa juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate.
3: Kami Basnas Kota Ternate juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat, para muzaki yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan dari publik, terutama para muzaki yang mau menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap bantuan dana tunai ini setidaknya dapat membantu beban warga, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Penyerahan bantuan sendiri dilakukan secara simbolis Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Ternate, Muhammad Iksan, yang diterima langsung perwakilan warga penerima manfaat. Hadir pada acara ini unsur dari Bank Indonesia, perwakilan Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,17% pada 2025. Ini mendapat perhatian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BSKDN, Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah diminta memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berhenti pada angka makro, tetapi turut memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa BSKDN, Kemendagri, Rohyati Basra, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu diiringi kebijakan yang mampu membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap gejolak harga komoditas, perubahan iklim, hingga bencana geologi. Hal itu disampaikan Rohyati dalam kegiatan advokasi penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Rohyati menegaskan kebijakan pemerintah harus diukur berdasarkan dampaknya kepada masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi penting agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar teruji efektivitasnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat resiliensi ekonomi Maluku Utara, BSKDN menawarkan 5 fokus kebijakan. Pertama, pemerintah daerah didorong memperkuat pangan lokal untuk meredam gejolak harga, termasuk dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah di sektor pangan. Berikutnya, penguatan ekonomi di daerah perlu diarahkan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan tingginya penanggungangan di kalangan lulusan perguruan tinggi. Berikutnya juga ada pemerintah diminta membangun keterkaitan antara industri besar dengan pelaku UMKM dan nelayan. Industri seperti Indonesia Weda Bay, Industri Apart atau IWIP dan Harita dinilai dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi global, ya. Maksud kami lokal, apabila hubungan usaha dibangun secara terarah. Kelima, transparansi pemerintah dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu diperkuat agar warga memiliki ruang efektif untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Asisten Satu Sekretariat Daerah Maluku Utara Kadir Laece, ia mengatakan advokasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BSKDN tidak hanya melakukan dispensasi dan validasi hasil kajian, tim juga menghimpun data primer, memetakan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kejenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di kabupaten dan kota. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar permukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Tiga proyek jalan permukiman dan jalan perkuburan dikini telah mencapai progres fisik 100%. Berikut laporan reporter Wayudi Yaya.
5: Realisasi keuangan juga baru muka. Sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
2: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan tiga proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joyce Natipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar tiga lokasi pekerjaan, yakni jalan permukiman Kelurahan Guraping, jalan perkuburan Desa Galalah dan jalan permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
5: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
2: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
5: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
2: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Zainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Dea akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam dan dini hari. Dea, selamat sore.
6: Ya, selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
6: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Dea yang bertugas dari Perakawan Cuaca akan menyampaikan mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 25 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga esok hari masih didominasi cuaca cerah hingga berawan. Namun perlu diwaspadai terhadap peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam dengan suhu udara berkitar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore dia, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Dani Prayoga, des editor Sakir Saleh mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, dan terima kasih sekali lagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Malam, menemani waktu malam Anda hingga kita akhiri kebersamaan kita di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini? Ya, menikmati hari libur untuk hari Selasa di 5 Agustus hari ini ya. Untuk perayaan Maulid di hari ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, dan gimana Anda yang selagi di rumah bersama keluarga ya, menikmati liburan hari ini dan besok mungkin harus kembali lagi loh. Liburan cuma sehari saja hari ini. Jadi besok harus sudah bersiap-siap untuk kembali dengan segala rutinitasnya di mana harus ada bekerja lagi lah. Baik, sudah pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Anda yang selagi bersama kami melalui FM di 101,8 ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat sore. Selamat menikmati waktu berkumpul Anda bersama keluarga di rumah. Begitu juga Anda di stasiun relay kami di Maba Halmahera Timur, saya ucapkan selamat sore juga untuk Anda semuanya di sana ya, yang selagi mendengarkan melalui stasiun relay di 88,5 FM ataupun di Morotai juga yang selagi bersama kami melalui stasiun relaynya di 93,6 FM. Saya ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya. Baik, dan gimana untuk Anda juga kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali mempersiapkan untuk menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan sebentar waktu azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya, disampaikan Haji Muammar Jetta.

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk ajan maghrib dikumandangkan untuk Anda. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Bersatu RRI.
5: Pendengar, selamat malam. Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Mensesnek membantah Haji Isam jadi koordinator atasi karhutlah di Kalimantan. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar kabar Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsat atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan. Namun kabar dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Adapun kabar itu muncul setelah Prabowo meninjau langsung lokasi karhutlah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat pada Sabtu, tepatnya 22 Agustus 2026. Narasi yang beredar, narasi Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan dibagikan di akun Facebook. Ugaan serupa juga menyebar di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Salah satu akun menulis keterangan bahwa di luar nalar, Prabowo menunjuk bos sawit Haji Isam sebagai pimpinan penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan. Setelah ditelusuri informasi tersebut, dan setelah kabar beredar luas di media sosial, Mensesnek Prasetyo Adi memberi bantahan. Ia menyatakan narasi Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar atau hoax. Dan setelah itu diambil kesimpulan informasi tersebut bahwa narasi Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru. Meskipun begitu, Prasetyo menyebutkan upaya penanganan Karhutla juga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengaku tidak mengetahui Haji Isam terlibat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan. Informasi untuk Cek Fakta malam ini adalah informasi yang tidak benar terkait dengan Menseknek membantah Haji Isam jadi koordinator atasi Karhutla di Kalimantan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Anda masih bersama kami pendengar di malam ini untuk Ternate malam, sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kita punya banyak program ya menemani waktu malam Anda di sela-sela aktivitas hari ini, tidak ya, karena mungkin ada sebagian mungkin yang di pusat-pusat perbelanjaan tentu saja sampai dengan malam ini masih mungkin dengan aktivitasnya, ataupun Anda yang lagi menikmati liburan di hari ini di dalam peringatan HUT ya. Oh, bukan HUT maksudnya, merayakan hari raya Maulid ya, betul ya, peringatan Maulid maksudnya ya, peringatan Maulid di hari ini, di hari Selasa 25 Agustus 2026 yang sudah menikmati liburan. Baik, dan mungkin malam ini yang sudah kembali di tempat tinggalnya masing-masing kemana ya kira-kira liburan siarin ini ya, dalam Maulid Nabi Muhammad di hari ini di tanggal 25 Agustus. Nah, jadi mungkin ada yang malam ini punya janjian, kira-kira janjian kemana kira-kira ya, udah pasti menikmati suasana kota Ternate lah ya. Kalau bukan di mana lagi, kalau bukan Anda ingin bepergian di sekitaran kota Ternate saja, sambil mungkin mencari tempat makan atau kuliner yang ingin Anda coba di kota Ternate, begitu ya. Baik, dan nanti kita berbagi informasi juga, lagu-lagu hiburan kami akan iringi Anda di Ternate malam. Jadi Anda pastinya tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

satu lagu dari Once dengan simfoni yang indah untuk Anda di malam ini yang selagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, sambil menikmati suasana santai Anda bersama keluarga di rumah sambil menyiapkan menu-menu makan malam ya, yang mungkin Anda selagi bersama keluarga malam ini untuk menikmati menu makan malam bersama begitu. Nah, hari ini dalam peringatan Maulid Rabiul Awal menjadi momentum istimewa bagi umat Islam untuk mengenang kembali kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, momen ini juga seorang muslim dapat memahami hikmah Maulid Nabi melalui keteladanan dan perjuangan sebagai utusan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah Islam sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peringatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan. Ini seperti pembacaan selawat, kajian Islam, ada pembacaan sirah Nabi, hingga berbagai makanan. Lebih dari sekedar tradisi, momen ini menjadi mungkin kesepakatan ada untuk mengungkapkan rasa syukur lah ya, kesempatan Anda mengungkapkan rasa syukur dan cinta kepada Rasulullah begitu. Nah, selain itu juga perlu kita tahu bersama juga bahwa hikmah Maulid Nabi, ada hikmah yang bisa didapat dari momen tersebut. Misalkan Anda bisa mengungkapkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi ya, menukil penjelasan dari laman NU Online, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini merupakan anugerah besar bagi umat manusia. Karena itu Maulid dapat menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa bahagia sekaligus cinta kepada Rasulullah. Rasa bahagia tersebut tidak berhenti karena perayaannya. Jadi kecintaan kepada Nabi sebaiknya mendorong umat Islam untuk lebih mengenal kehidupan dan tentu saja mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Begitu juga meneladani rasa syukur Rasulullah juga ya. Salah satu hikmah Maulid Nabi dapat dilihat dari kebiasaan Rasulullah berpuasa pada Senin. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa Senin merupakan hari kelahirannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelahiran beliau dipandang sebagai nikmat yang patut juga disyukuri, begitu ya. Salah satunya juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu perintah Maulid juga dapat menjadi kesempatan untuk kembali mengingat akan kebesarannya. Dan salah satunya juga menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, begitu ya. Maulid sering diisi dengan pembacaan kitab kehidupan, kisah kehidupan perjuangan Nabi. Dari sirah tersebut umat Islam juga dapat mengenal lebih dekat akhlak, terus juga kesabaran dan perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Semakin mengenal Rasulullah, diharapkan semakin tumbuh rasa cinta dan keinginan, yaitu bagaimana untuk meneladani perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peringatan Maulid ya, ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu maupun pengajian, kajian sirah dan juga pembacaan selawat. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi ruang untuk bagaimana mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Jadi pada akhirnya Maulid Nabi bukan hanya tentang sebuah perayaan saja. Momen ini dapat menjadi pengingat untuk terus mengenal Rasulullah, memperkuat rasa syukur dan memperbaiki diri, yaitu melalui keteladanan beliau. Begitu ya. Sedikit yang saya berikan untuk Anda pendengar malam ini dalam perayaan Maulid Nabi, hikmat Maulid Nabi yang direnungkan untuk umat Islam.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagunya dari Sainis dengan Saving Forever For You. Baik pendengar, saya mau jalan-jalan dulu ke Caracas nih ya. Kita lihat dulu korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang melanda Venezuela. Meningkat ini menjadi sekitar 6.500 orang. 6.509 orang. Nah, angka tersebut pendengar disampaikan langsung Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Senin kemarin. Jadi proses rekonstruksi ini masih sepertinya berlangsung ya di sana. Untuk gempa tersebut melanda Venezuela pada akhir Juni dan menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah. Dari pemerintah terus melakukan bagaimana rekonstruksi, upaya rekonstruksi serta menangani dampak kemanusiaan akibat bencana tersebut. Dan tim darurat telah menyelamatkan sekitar 6.462 orang sejak gempa terjadi. Sementara itu sebanyak 268.696 orang telah mendapatkan perawatan di rumah sakit di berbagai wilayah yang ada di Venezuela. Nah, pihak berwenang juga melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang terdampak dan ada sebanyak 60.785 rumah telah dievaluasi. Dari jumlah tersebut ada sekitar 35.545 rumah masih dinyatakan layak huni. Sebanyak 14.239 rumah dikategorikan yaitu memiliki keterbatasan untuk dihuni, sementara 11.001 rumah dinilai memiliki resiko tinggi. Pemerintah terus memberikan bantuan kepada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Ada sebanyak 335 rumah baru telah diserahkan kepada keluarga terdampak. Jadi pendengar, selain pembangunan kembali, pemerintah juga di sana melakukan operasi pembersihan di wilayah yang terdampak. Tim telah mengangkut sekitar 6.790 ton puing-puing ataupun sekitar 28,61% dari total puing yang diperkirakan. Proses pembersihan ini masih seperti terus dilakukan ya sebagai bagian dari pemulihan wilayah terdampak di sana. Pemerintah juga terus mengupayakan bagaimana pembangunan kembali rumah dan fasilitas yang rusak. Dari portal rri.co.id, informasi yang saya bagi di malam ini untuk Anda, gempa pertama tercatat memiliki kekuatan magnitudo yaitu 7,2, sedangkan gempa kedua mencapai magnitudo 7,5. Kedua gempa tersebut terjadi pada 24 Juni dan menyebabkan kehancuran luas di wilayah Venezuela. Jadi bencana tersebut mendorong pemerintah di sana memperlakukan langkah-langkah darurat nasional. Pemerintah kini difokuskan untuk penyelamatan korban dan pemulihan wilayah serta pembangunan kembali kawasan yang terdampak. Salah satunya dengan rekonstruksi rumah dan pembersihan puing seperti menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Pemerintah Venezuela ini menyatakan upaya tersebut akan terus dilakukan untuk menangani dampak bencana dan membantu masyarakat yang terdampak. Itu dia ya, gempa Venezuela yang kita tahu ada sekitar 6.500 orang dan rekonstruksi ini berlanjut ya, 6.500 orang korban di sana. Bagaimana juga dengan saudara-saudara kita yang beberapa hari kemarin juga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur ya, NTT. Nanti kita berikan informasi selengkapnya untuk Anda.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pendengar, rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-11 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate ini akan segera

nyamanan. Nah, yang perlu Anda tahu juga bahwa JKPI dimulai nanti besok ya, mulai 26 hingga nanti 30 Agustus. Kemudian pada 29 Agustus akan digelar karnaval yang menggunakan badan jalan raya mulai dari belakang benteng Orange atau benteng Oranye hingga nanti ke depan Kedaton Kesultanan Ternate. Ya, juga menjelaskan karnaval budaya tersebut ini akan melibatkan ribuan peserta selain delegasi JKPI. Sebanyak 1.300 pelajar dari SD sampai dengan SMP di Kota Ternate juga akan ambil bagian dalam penampilan tarian soya-soya dan kerangkaian karnaval budaya. Jadi untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, ada sejumlah ruas jalan di wilayah yang dilalui karnaval akan mengalami rekayasa lalu lintas. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain di Kelurahan Gamalama, terus juga Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat hingga nanti ke Salero. Jadi atas panitia memohon maaf apabila kegiatan ini nantinya akan berpengaruh juga terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari ya. Ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran kegiatan. Jadi untuk teknisnya akan ditangani Dinas Perhubungan bersama juga Polres Ternate. Nah, juga berkoordinasi dengan para lurah di wilayah terdampak untuk membantu menyosialisasikan bagaimana pengaturan lalu lintas kepada masyarakat nanti ya, menjelang nanti untuk SSK JKP ini berlangsung di 26 hingga 30 dan karnavalnya nanti di tanggal 29 Agustus itu yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan berskala besar seperti karnaval tentu ini membutuhkan pengaturan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik. Karena itu koordinasi antara panitia, pemerintah, aparat keamanan, juga masyarakat ingin terus dilakukan. Selain agenda rapat kerja, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan sebagai bagian dari upaya, yaitu bagaimana memperkenalkan Ternate sebagai kota pusaka dan salah satu epicentrum sejarah rempah dunia. Itu dia ya. Jadi nanti Anda bisa menyaksikan langsung adanya karnaval budaya JKPI di Ternate. Nanti ada rekayasa lalu lintas yang akan diatur sedemikian rupa. Jadi masyarakat mohon untuk pengertiannya juga ya. Sekaligus memohon maaf untuk mengganggu dengan aktivitas Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan kita beri kesehatan Anda kaum muslimin dan muslimat. Kami informasikan waktu ajan Isya jatuh pada pukul 19.49 menit. Kita jelang kemudian ajan Isya.

0: bagaimana pendengar kaum muslimin dan muslimat saatnya untuk Komandan Aceh Desa, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat isya untuk anda mendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI tidak boleh dijadikan sebagai alat akhir penentu keputusan dalam peradilan. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nasar Patria. Wamenkumdigi menuturkan bahwa perkembangan teknologi AI saat ini memberikan pemberian kemudahan bagi proses peradilan. Namun kemudian ditekankan ya tidaklah sebagai akhir keputusan terhadap suatu perkara, namun AI merupakan alat untuk membantu hakim dalam sebuah perkara. Lebih lanjut ia mencontohkan pemanfaatan AI dalam sistem peradilan, yakni memberi kemudahan dalam proses administrasi. Hal ini dikatakannya dapat mempermudah tahapan administrasi perkara dalam peradilan. Kendati demikian, menurutnya bahwa selain memberikan kemudahan, namun AI juga menghadirkan tantangan baru dalam peradilan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kehadiran AI memberikan tantangan dalam keaslian bukti elektronik pada suatu perkara. Kita beralih satu informasi daerah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung di Masjid Agung Al-Munawar Ternate pada Selasa di hari ini. Ketua Basnas Kota Ternate, Haji Adamarus mengatakan bantuan tersebut menyasar warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Ternate. Total ada 670 orang dengan jumlah dana yang dikucurkan sebanyak 167,5 juta rupiah. Bantuan tersebut bersumber dari zakat masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate pada semester pertama 2026. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Haji Salmin Abdul Qadir, menyambut baik dan mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Demikian lintas informasi pukul 20.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Penyiar di Ternate Malam. Sudah kita lewati sekarang menit ke-16 dari pukul 20 malam. Dari Tony Braxton dengan Breathe Again. Anda yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah ya. Ini mumpung besok harus banyak yang sudah kembali lagi dengan tugas-tugas yang diselesaikan di tempat kerja di Rabu besok ya. Liburnya cuma sehari hari ini untuk peringatan Maulid. Jadi besok Anda sudah bersiap-siap kembali untuk melakukan berbagai aktivitas di tempat kerja masing-masing. Nah, kadang-kadang kalau ingin keluar rumah ini biasanya malam beberapa hari, bukan beberapa hari sih ya, sudah mungkin hampir sebulan lebih ya, yang cuaca yang memang di luar kalau masih pagi, siang sampai dengan menjelang malam itu anginnya agak kencang di luar. Jadi kalau Anda yang ingin keluar terus berkendara-kendaraan roda dua, kami ingatkan supaya Anda memakai jaket lah istilahnya ya, biar tidak masuk angin. Karena anginnya agak kencang di luar, kadang-kadang merasa kedinginan kalau keluar di malam hari ya, karena anginnya cukup kencang. Nah, banyak sih sebenarnya orang yang sering berpikir ada gangguan yang namanya sirkulasi darah ketika mengalami kaki dingin, alias kondisi aliran darah hangat ini sulit mencapai kaki dan telapak kaki. Padahal ada banyak penyebab kaki dingin lainnya yang mungkin perlu juga kita waspadai bersama. Nah, kaki dingin ini bisa saja terjadi karena kebiasaan sehari-hari yang wajar, seperti terlalu lama duduk, terus juga kurang bergerak, hingga gaya hidup Anda sehari-hari gitu ya. Nah, namun ada kebiasaan dan faktor lain yang memang perlu harus diperhatikan juga, termasuk konsumsi mungkin Anda yang sering hobi mengkonsumsi kopi ya. Kopi ya, kan mengandung kafein di situ ya, hingga defisiensi vitamin tertentu. Ada beberapa penyebab kaki dingin yang harus perlu diwaspadai. Katanya salah satunya kebanyakan minum kopi. Wah, ini dia nih. Nah, kebiasaan minum kopi kata dan minuman berkafein lainnya secara berlebihan ini bisa menjadi salah satu penyebab kaki dingin. Dari studi menunjukkan bahwa kafein dapat sementara mempersempit yaitu aliran darah ke ekstremitas Anda, yang dikatakan langsung oleh dokter sekaligus salah satu pendiri Straight Soul seperti malam ini dari Sarsi Carton ya. Katanya akibat kaki terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan mencoba menghangatkan tubuh dengan kopi panas ini justru tidak selalu membantu karena efek kafein bisa membuat kaki sulit cepat hangat kembali. Itu di salah satunya ya. Kenapa Anda sering menderita kadang-kadang kaki Anda dingin yang berlebihan begitu ya. Ini kadang-kadang badannya panas tapi kakinya malahan dingin ya. Itu katanya kebanyakan minum kopi. Terus salah satunya kadar estrogen menurun. Pada sebagian perempuan, penurunan estrogen seiring usia dapat mempengaruhi pusat pengatur suhu tubuh. Jadi mekanisme ini terganggu. Nah, disinilah tubuh bisa beraksi tidak stabil. Misalnya muncul hot flashes ataupun kaki yang terasa dingin. Ini sering terjadi menjelang ataupun saat Anda menopause gitu ya. Salah satunya juga kadar estrogen menurun. Begitu juga mungkin bisa dibilang kekurangan vitamin B12 ataupun zat besi. Karena kekurangan vitamin B12 ataupun zat besi juga termasuk penyebab kakinya dingin. Begitu kaki Anda dingin, yang penting diperhatikan lah. Kedua nutrisi ini mungkin bisa berperan membawa oksigen ke jaringan tubuh Anda yang lain. Jika kadarnya rendah, nah disinilah suplai oksigen ke kaki ikut terganggu. Selain kaki dingin, kondisi ini bisa menyebabkan lemas, mungkin pucat dan cepat letih. Nah, apakah juga pengaruh dari cuaca akibat kaki dingin? Kaki terasa dingin saat cuaca sedang dingin, tentu saja. Yang kita tahu memang normal-normal saja. Suhu lingkungan yang rendah dapat membuat pembuluh darah di tangan dan kaki menyempit. Nah, ini merupakan respon alami tubuh untuk menjaga organ vital tetap hangat. Itu dia ya. Nah, mungkin ada baiknya Anda bisa mengecek ke fasilitas kesehatan. Mungkin kadang-kadang bisa saja stres ya. Saat stres, tubuh masih masuk ke mode fight begitu. Atau kan melepaskan underlin. Jadi hormon ini dapat menyempitan pembuluh darah agar energi diprioritaskan untuk organ penting. Aliran darah ke kaki pun menurun sehingga kaki bisa terasa dingin, kebas ataupun tidak nyaman. Bisa saja Anda menderita diabetes tipe 1 atau 2 ya. Karena diabetes ini dapat menyebabkan juga penyempitan pembuluh darah dan kerusakan saraf. Jika gula darah sering tinggi,
Nah, disitulah sirkulasi ke kaki terganggu. Jadi selain itu diabetes juga memicu neuropati perifer. Ya. Nah, ada juga yaitu sindrom Raynaud. Sindrom Raynaud ini terjadi saat pembuluh darah beraksi berlebihan terhadap dingin ataupun stres. Jadi pembuluh darah di jari tangan dan kaki bisa saja menyempit deratis sehingga darah sulit mengalir ya. Itu dia beberapa hal mungkin yang menyebabkan kaki Anda dingin. Kadang-kadang bukan kaki, tangan juga ikut dingin ya begitu ya. Tapi kebanyakan di kaki. Kan kalau orang merasa kedinginan itu biasanya mereka pakai kaos kaki begitu ya. Ya udah, malam ini juga Anda merasa kedinginan, apalagi Anda ingin keluar rumah untuk mungkin ada keperluan, ada baiknya Anda memakai jaket lah ya. Bisa saja kaos kaki bila mungkin telapak kaki Anda terasa dingin karena di luar memang lagi anginnya agak kencang sedikit ya. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali. Masih di Ternate Malam, ada Afgan dan Terima Kasih Cinta.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari sang diva penyiar Ruth Sahanaya dengan Kupu-kupu Malam. Ini sambil dari live konsernya Tribun Tuh Titik Puspa ya. Lagu ini yang menggambarkan perjuangan hidup seorang wanita yang terpaksa bekerja malam hari, yaitu demi menyambung nyawa. Nah, ini lagu lirik ya, yang memang dinyanyiin dan populer sekali ya di mungkin tahun sekitaran 70-an lah, yang dipopulerkan sama penyanyi aslinya yaitu almarhumah Titiek Puspa, yang memang banyak juga dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi sekarang. Salah satunya dari sang diva Ruth Sahanaya, pernah juga dinyanyikan itu sama Peter Pan ya, Kupu-kupu Malam. Banyak sebenarnya menyanyikan lagu tersebut, lagu aslinya milik dari sang almarhumah Titiek Puspa. Baik, sudah pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menghadapi tekanan inflasi yang bersumber dari pangan bergejolak. Hingga di bulan kemarin, di bulan Juli, inflasi secara kumulatif atau year on year mencapai 4,46%, jauh di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%. Nah, kita lihat komoditas perikanan dan hortikultura ini menjadi sumber tekanan utama. Harga ikan cakalang, malalugis, dan sejumlah komoditas hortikultura ini menjadi perhatian tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Maluku Utara. Kondisi tersebut juga dibahas dalam rapat koordinasi TPID pertema upaya pengendalian inflasi Voltaid Fort Food Hortikultura dari dan perikanan di kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara pada Senin kemarin. Seperti dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, bahwa pengendalian inflasi tidak bisa lagi dilakukan setelah harga pangan terlanjur melonjak. Pemerintah daerah menurutnya perlu mengantisipasi gangguan pasokan sejak dari sumber produksinya. Jadi persoalan harga pangan di Maluku Utara tidak semata-mata berada di tingkat pasar ya. Ada gangguan pasokan, terus juga produksi, distribusi, hingga tata niaga juga ikut menentukan harga dibayar konsumen. Nah, Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Fadil Muhammad ya juga memaparkan bagaimana kondisi sektor perikanan yang dinilai turut membuat harga ikan rentan bergejolak. Apakah harga ikan sekarang mahal ya? Udah lama tidak pergi ke pasar nih. Ibu-ibu gimana nih? Nah, sebanyak 86% armada penangkapan ikan di Maluku Utara masih didominasi kapal berukuran 0 hingga 5 gross ton atau GT ya, armada yang kecil. Ini tersebut rentan terhadap perubahan cuaca, ketersediaan umpan hidup, juga gangguan rantai pasoknya. Itu dia. Jadi salah satunya pekan serba ikan atau pasar murah ikan yang disinergikan dengan gerakan pangan murah. Nah, disinilah pemerintah juga memperkuat kapasitas nelayan pol and line melalui pelatihan keuangan. Ada juga sekolah lapang cuaca nelayan, terus juga edukasi teknik ya, penangkapan dan penguatan koperasi. Dari portal rri.co.id, informasi lebih jelasnya bisa Anda simak kembali ya. Jadi bagi Maluku Utara sendiri, persoalan inflasi kini bukan sekedar soal harga di pasar. Kapal nelayan yang mungkin kecil, pasokan umpan, rumpon, fasilitas pendingin, hingga panjangnya rantai perdagangan, tentu saja ini menjadi bagian dari persoalan yang menentukan bagaimana mahalnya atau murahnya pangan di meja konsumen.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Kita ke Nusa Tenggara Timur. Nah, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, ini kembali menyalurkan santunan senilai 305 juta rupiah kepada guru dan murid korban gempa di Ngada dan Nakekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia serta guru dan murid yang mengalami luka akibat gempa. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan santunan tersebut diharapkan membantu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Nah, santunan duka sebesar 25 juta rupiah juga diberikan kepada 4 korban meninggal yang terdiri atas seorang guru dan juga ada 3 murid. Sementara itu 270 juta rupiah diberikan kepada guru yang mengalami luka dan 10 juta rupiah untuk murid yang terluka. Mendikdasmen menyerahkan bantuan tersebut saat mengunjungi SD Impres Ngeladipahi Kabupaten Ngada pada Senin kemarin. Dalam kunjungan tersebut juga Mendikdasmen juga berdialog dengan murid dan guru untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka setelah gempa. Para murid menyambut kedatangan Mendikdasmen dengan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman Bersama. Nah, disinilah Mendikdasmen kemudian menanyakan cita-cita para murid dan memberikan semangat agar mereka tetap belajar serta berani bermimpi, terus semangat belajar dan tidak menyerah dan jangan takut untuk bercita-cita tinggi. Ya, juga mengapresiasi keteguhan para guru yang tetap menjalankan tugas dan mendampingi murid setelah bencana. Sementara itu salah satu guru korban gempa, Maria Lepifania Geturis, ia menceritakan bagaimana pengalaman saat gempa terjadi di rumahnya dan dirinya bersama keluarga langsung berlari menuju tempat terbuka setelah merasakan guncangan gempa. Maria mengaku masih mengalami trauma setelah kejadian tersebut dan terkadang waspada ketika merasakan getaran kecil. Ia juga pun mengapresiasi Mendikdasmen beserta jajaran yang memberikan dukungan moral bagi guru dan warga terdampak gempa. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ngada Raimundus Bena juga turut mengapresiasi bantuan dan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak gempa. Jadi kehadiran Mendikdasmen memberikan dukungan bagi murid, terus guru, orang tua, dan kepala sekolah di wilayah terdampak. Dari portal Kembali RRI.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar malam ini ya. Jadi atas nama masyarakat Kabupaten Ngada, para kepala sekolah, juga orang tua murid dan guru-guru, ini mereka menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Menteri di tempat mereka ya. Bapak Menteri yang hadir sekaligus memberi dukungan kepada korban di sana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Agnes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Pendengar menjelang di pukul 21, dan sepertinya kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Setelah itu Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap di sini. Kami akan kembali setelah Warta Sentral pukul 21.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyuguhkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insya Allah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa porco kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak. Selama ini keluar kota lah inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar loskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sudah pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan

panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate dengan sajian lagu-lagu untuk Anda menikmati malam Anda. Sudah pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur. Itu lagu dari Rockset dengan Listen to Your Heart. Baik, ada beberapa informasi lagi yang akan kita bagi di Ternate malam ini. Ini nanti juga persiapan dari Rakernas JKPTI ya. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Limnas Kota Ternate melakukan penertiban dan pembersihan sejumlah lokasi di Senin kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Satpol PP dan Limnas Kota Ternate Fandi dan melibatkan sekitar ada 60 personil. Penertiban dan pembersihan dilakukan di kawasan kuliner Pandara Kananga serta juga ada di lapangan Ngaralamo, Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara. Nah, selain pembersihan sampah, juga petugas memangkas rumput yang telah menjalar di sepanjang jalur depan pembangunan Pandara Kananga. Usai pembersihan sekitar pukul 11 di kemarin itu ada personil Satpol PP melanjutkan penertiban sejumlah gerobak pedagang yang berada di sekitar lapangan Ngaralamo. Nah, gerobak-gerobak tersebut dipindahkan ya karena dinilai yaitu mengganggu ketertiban umum dan mengurangi estetika kawasan kota. Dan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan, ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat ya, khususnya kita yang di Kota Ternate. Penertiban juga dilakukan menjelang nanti pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI yang nanti dijadwalkan berlangsung mulai besok di tanggal 26 hingga 30 Agustus. Ya, berlangsung tentu saja di Kota Ternate. Jadi bagaimana pembersihan yang dilakukannya para pedagang juga berbagai kawasan yang ada di Kota Ternate seperti yang di depan RRI jalan Sultan Hairunan menuju ke lapangan Ngaralamo. Itu dia ya. Jadi nanti menjelang Rakernas yang akan berlangsung mulai besok di tanggal 26 hingga nanti di 30 Agustus nanti ya. Ada juga pagelaran budaya yang akan diselenggarakan nanti tepatnya menjelang di 30 yaitu 29 Agustus.

Diam itu ya Mas, kata Bruri Peso 5. Ada diam yang artinya apa ya? Mungkin sedikit diam tidak selalu menjadi apa ya, pilihan yang paling tepat lah istilahnya begitu, atau bijak dalam menghadapi setiap situasi. Itu artinya mungkin sedikit mengartikan diam itu emas ya, kata Bruri tadi ya. Baik, dan peringat pasokan pangan global. Nah, kalau kita lihat saat ini menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari gelombang panas, terus adanya konflik dan penurunan hasil panen. Nah, kondisi tersebut ini berpotensi mengganggu ketersediaan pangan serta meningkatkan tekanan terhadap harga komoditas di berbagai negara. Dan konflik yang menghambat sejumlah jalur distribusi pangan global memang dari beberapa bulan ini, dan termasuk jalur pengiriman biji-bijian ataupun gangguan pada jalur pasokan ini memang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang tergantung pada impornya. Ya, begitu juga perubahan iklim yang turut memperburuk kondisi tersebut. Perubahan iklim menyebabkan penurunan ketinggian air di sejumlah jalur pelayaran penting yang berpotensi juga mengganggu pengiriman komoditas pangan karena memasuki juga di musim kemarau sekarang ya. Gelombang panas dan kekeringan juga mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Dampaknya dirasakan oleh sejumlah negara penghasil komoditas pertanian utama. Ini dikatakan langsung oleh Profesor Evan Fraser, ini dari sistem pangan global, yang mengatakan sistem pangan saat ini bergantung pada tiga hal yang kini tidak terpenuhi. Tiga hal tersebut yaitu perdagangan yang lancar, energi murah, dan juga iklim yang stabil. Nah, salah satunya Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan besar dalam produk gandum akibat kekeringan parah. Produksi gandum negara tersebut bahkan diperkirakan menjadi yang terburuk sejak tahun 1970. Australia juga menghadapi tekanan terhadap produksi gandumnya. Negara tersebut merupakan salah satu pemasok biji-bijian utama dunia, tetapi telah mengurangi luas lahan gandum akibat tingginya, yaitu apa? Harga pupuk ya. Sementara itu, Prancis dan Jerman juga memperkirakan penurunan hasil panen akibat suhu panas yang tidak normal. Nah, penurunan produksi di sejumlah negara juga dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan pangan global. Namun, persediaan gandum dari panen yang baik pada tahun sebelumnya ini sepertinya masih membantu menahan kenaikan harga pangan global. Persediaan tersebut untuk sementara memberikan ruang bagi pasar pangan dalam menghadapi gangguan pasokan. Meski demikian, ancaman terhadap sistem pangan global ini sepertinya dinilai semakin kompleks saja ya. Perubahan iklim, terus konflik yang terjadi, dan penurunan hasil panen secara bersamaan juga dapat meningkatkan risiko terhadap ketahanan pangan dunia. Nah, disinilah ada sistem pangan yang telah berjalan selama bertahun-tahun tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ia mengatakan bahwa secara sistem tersebut perlu dipikirkan dan diperbincangkan ya, bagaimana untuk menghadapi berbagai tantangan baru saat ini dengan ancaman mungkin kekeringan yang terjadi setelah kemarau panjang, salah satunya yang juga melanda negara kita Indonesia ya. Mungkin di daerah Anda juga yang sudah beberapa hari memasuki musim kemarau dari Juli, sudah di pertengahan Agustus, bukan pertengahan lagi, di akhir Agustus, dan hampir juga menjelang nanti di bulan September, masih saja panas yang melanda sebagian wilayah di tanah air. Terus juga ada konflik yang terjadi di Timur Tengah juga sampai sekarang masih belum mereda ya. Baik, nanti kita lagi berbagi informasi kembali untuk Anda. Kita di Ternate malam ini dengan satu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini menemani waktu malam Anda di Ternate Malam. Baik, sudah di pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Anda pencinta drama radio, jangan lewatkan sebentar. Kami akan menghadirkan drama radio malam ini. Nanti drama radionya persembahan dari RRI Samarinda. Judulnya kita rahasiakan dulu ya. Masih setia bersama saya di sini, juga ada Bung Dani dan rekan-rekan yang selagi bertugas di pemancar Gaya Merah. Anda yang mungkin yang sudah menikmati suasana istirahat karena mungkin besok banyak tugas-tugas yang sudah menanti Anda kembali ya. Mumpung hari ini kan libur, jadi banyak mungkin pekerjaan yang besok harus Anda selesaikan di tempat kerja masing-masing. Nah, kita bicara tentang arisan sedikit nih ya. Ini katanya kalau kita ada yang banyak yang ikut arisan, bagaimana sebenarnya cara menghindari arisan bodong? Nah, ada juga kan arisan bodong. Jadi arisan bodong ini menjadi salah satu cara yang cukup umum digunakan masyarakat ini untuk mengumpulkan uang bersama. Tapi kadang-kadang ada penipuan yang terjadi begitu ya. Namun skema yang mengatasnamakan arisan ini juga dapat dimanfaatkan untuk penipuan dengan menawarkan keuntungan atau hadiah yang tidak masuk akal. Apa yang dikatakan perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Andi Nugroho, bahwa masyarakat perlu mencermati sejumlah tanda sebelum mengikuti yang namanya arisan. Terutama jika keuntungan ditawarkan jauh lebih besar dari uang yang disetorkan. Misalnya keuntungan yang akan didapat oleh peserta arisan tidak realistis, bisa 2 ataupun 3 kali lipat dari uang yang disetorkan, padahal waktu perputarannya relatif singkat begitu ya. Nah, perencanaan keuangan Onesit Budi Harjo juga mengatakan modus arisan bodong juga dapat menjadi kedok skema ponzi ataupun ya namanya masuk ke investasi bodong. Menurutnya salah satu cirinya adalah pengelola yang agresif ini mencari anggota baru. Terus berbeda dari arisan yang umumnya berlangsung di antara orang-orang yang sudah saling mengenal begitu, misalnya di sekitaran tempat tinggal Anda ya. Mengenali cukup mudah. Biasanya arisan ini sistemnya mencari anggota di mana saja lah secara agresif begitu. Padahal biasanya arisan hanya untuk orang-orang terdekat saja yang mungkin Anda kenal. Nah, lantas apa saja sebenarnya ya tanda-tanda arisan yang patut Anda curigai dan bagaimana cara Anda juga menghindarinya? Yaitu adanya menawarkan keuntungan lah yang tidak realistis tadi, yang memang dijanjikan mungkin ada yang katanya arisan nanti mendapatkan 2 atau 3 kali lipat begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau ada yang berjanji begitu menawarkan keuntungan tidak realistis 2 atau 3 kali lipat dan waktu singkat, itu merupakan salah satu tanda bahayanya ya. Jadi jangan Anda percaya, harus dihindari. Masyarakat perlu mempertanyakan lah sumber keuntungan dan apakah skema yang ditawarkan masuk akal begitu. Masa sih sampai dapat 2 sampai 3 kali lipat keuntungannya. Terus juga ada pengelola agresif yang mencari anggota baru. Menurutnya bahwa calon peserta perlu apa ya, berhati-hatilah jika pengelola secara agresif menawarkan arisan kepada banyak orang, terutama apabila pengelolanya tidak dikenal begitu. Jadi perlu kehati-hatian juga ya. Yaitu pengelola agresif yang mencari anggota ini. Ada juga yang namanya mekanisme tidak transparan. Itu dia, perlu dicurigai dan mungkin harus dicermati. Jika admin tidak mampu menjelaskan bagaimana mekanisme dengan jelas, nah termasuk cara menentukan penerima ataupun pemenangnya. Nah, di sini disebutkan admin yang berusaha menutupi identitas anggota lain sebagai salah satu tanda bahaya. Itu dia yang harus Anda curigai dulu ya. Nah, di sini disarankan masyarakat sebisa mungkin mengikuti arisan pesertanya yang sudah saling mengenal. Jika anggota tidak saling mengenal, calon peserta dapat berkomunikasi dan berkenalan terlebih dahulu dengan peserta lainnya ya. Jadi anggota tidak saling mengenal, itu dia yang perlu diwaspadai juga ya. Nah, begitu juga admin yang sulit diajak berkomunikasi ataupun tidak mampu memberikan penjelasan mengenai skema arisan juga patut diwaspadai. Begitu pula dalam grup WhatsApp yang dikunci sehingga hanya admin yang dapat mengirim pesan saja. Itu dia ya, admin katanya yang sulit dihubungi, itu juga harus Anda jangan cepat percaya. Begitu juga ada pencairan mulai ditunda. Nah, tanda yang lebih serius muncul ketika pencarian mulai terlambat. Jadi admin yang memundurkan ataupun menunda jadwal pencarian, bahkan menghilang saat jatuh tempo, itu merupakan salah satu indikator arisan yang bermasalah ya. Jadi pembayaran mulai terhambat, ini menunjukkan sistem arisan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, disarankan masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming hasil besar dan dalam waktu yang cepat. Calon peserta juga perlu memperhatikan apakah admin dapat menjelaskan skema arisan secara jelas dan masuk akal. Selain itu, masyarakat sebaiknya memilih arisan yang pesertanya sudah dikenal dan berusaha berkomunikasi dengan anggota lain sebelum Anda bergabung. Jadi arisan bodong masih dapat memakan korban karena sebagian masyarakat ingin mendapatkan hasil besar secara apa instan begitu ya. Faktor lain adalah literasi keuangan yang masih relatif rendah, khususnya dalam pengelolaan uang dan investasi. Jadi ini mengingatkan masyarakat tidak langsung percaya hanya karena tawaran datang dari orang yang terdekat. Biar misalnya dengan menambahkan korban juga dapat berasal dari orang yang memang bersifat spekulatif maupun masyarakat yang belum mampu mengenali skema yang mencurigakan. Itu dia sedikit yang saya berikan untuk Anda ya. Anda yang sering mengikuti arisan, ada kan arisan yang memang sudah saling mengenal, misalnya dalam dalam lingkungan Anda lah begitu, atau antara keluarga saja, antara teman-teman yang sudah saling mengenal. Tapi kalau ada acara arisan yang memang patut dicurigai seperti tanda-tanda yang sudah saya berikan tadi, itu dia harus Anda jauhi ya, jangan sampai Anda masuk ke dalamnya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate Malam, sudah di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya ibu.
1: Pak, Bapak ingat gak gelang ini?
0: Itu ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji kan?
1: Iya betul Pak, dan ini jadi emas termahal yang ibu punya. Lumayan Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya gak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang gak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya ibu tutup pakai lengan baju. Malu ibu Pak.
0: Ya sesekali dipakai Bu. Kan sayang juga Bu, punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya nantilah kalau perlu ibu pakai.

0: Ya, Vi. Mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bapak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu,
0: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Sudah ada pukul 22 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami malam ini di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan

dari RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Drama radio hadir kembali besok malam ya, dengan judul-judul yang berbeda dari setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Baik pendengar, sebentar kita jelang di pukul 23 ada program terakhir kita yang mungkin sudah Anda nantikan. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Manusia hidup hanya dalam tiga waktu. Masa lalu, kini, dan nanti. Belajar dari masa lalu. Lakukan yang terbaik untuk saat ini dan bersiap untuk masa depan. Karena waktu akan terus berjalan bahkan tanpa permisi. Ia teramat berharga. Untuk itu, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Gunakan waktu luang sebelum sempit. Gunakan waktu hidup sebelum mati. Karena waktu tak pernah akan kembali, bahkan tak pernah mau menunggu. Ia akan tetap berjalan hingga berlalu.

0: Sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita tiba di program terakhir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hadir kembali untuk Anda di malam ini ya. Setelah lagu-lagu yang sudah kita dengar tadi sebagai pengantar Anda di sela-sela waktu istirahat yang Anda lakukan di rumah. Baik, malam semakin larut, sudah di jam 11, sudah mungkin saatnya Anda harus beristirahat lah ya, untuk sedikit memejamkan mata. Bukan sedikit sebenarnya, kalau tidur itu berapa paling lama sampai pagi lah, kira-kira berapa jamnya. Kalau Anda tidurnya dari jam 10, jam 11, ini kira-kira sampai di jam 6 pagi, wah lumayan lah ya. Tapi kadang-kadang orang itu terbawanya banyak yang kadang-kadang tidurnya sambil mungkin terbawa teringat pekerjaan, sambil susah tidur begitu ya. Ada ya? Pasti ada nih ya. Ada kan orang yang tidur tuh orang di sini bilang kaki-kaki begitu kan? Baik, dan nanti untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24 kita akhiri kebersamaan kita. Masih ada saya Roni di sini, ada juga Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih setia menemani Anda di waktu istirahat yang Anda lakukan. Besok banyak pekerjaan yang kembali sudah menanti Anda ya. Ruang rindu, dan kalau Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur boleh. Biasanya kita buka line telepon, kita siapkan di sini lagu-lagu sesuai dengan requestan Anda atau yang permintaan Anda, sesuai yang Anda minta nanti kita putarkan begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk setianya yang masih memilih program 1 hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda ya. Dari pagi hingga saat ini masih memilih program 1. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk atensi Anda yang masih stay tune bersama kami. Udah tidak perlu berlama-lama, saya terima saja penelpon nih. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Benny.
0: Selamat malam. Dengan Nona Fika?
1: Iya, Nona.
0: Nona Fika belum Ma. Nona Fika belum tidur?
1: Kalau nyomannya nomor tidur loh.
0: Oh, bagaimana? Kau belum tidur?
1: Kau nyiapin dulu buat Doni.
0: Oh, begitu. Mau tunggu ya, mau tunggu ruang rindu dulu.
1: Iya, kalau sudah habis baru tidur.
0: Oke, baik.
1: Tanya-tanya tanggung-tanggung.
0: Oke.
1: Nengkel mau nggak lagu fenomena boleh?
0: Lagunya siapa?
1: Penyanyi fenomena.
0: Judulnya apa judulnya?
1: Tiada yang lain.
0: Tiada yang lain.
1: Iya. Siapa? Fenomena.
0: Fenomena yang mana itu ya?
1: Fenomena. Lagu Malaysia suatunya.
0: Lagu apa?
1: Malaysia.
0: Lagu Malaysia.
1: Iya. Tiada yang lain. Fenomena.
0: Tiada yang lain ya?
1: Iya.
0: Tiada yang lain. Oke deh. Sambil Nona Fika ucapan selamat malam buat siapa terserah. Mau saya cari-cari ya. Lagunya dulu ya. Ayo. Ya.
1: Yang salam pertama-tama buat Tony yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony sekeluarga yang ada di rumah. Tanya sampai jam 12 ini.
0: Sampai jam 12
1: ya, kalau tanya sama pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin. Fenomena ya? Fenomena ya?
1: Iya.
0: Fenomena.
1: Ada saya lagu.
0: Oke, ada fenomena.
1: Apa yang nak dibuat Tonya pasti ada.
0: Oke.
1: Nanya jam masalah buat Donali yang ada zaman manis. Salam sehat sekeluarga pun yang ada di Manado. Salam sayang dari Fika. Mengangganya juga di mana lo dalam sehat. Kau ayik, kau amat, banyak dapat Pak Yasin, Pak Leo, Pak Muda, Pak Tahir, Pak Otus, Mama Indah, Andi Nyobata, pun Mama Sari, Diti Nore, ada Bung Din, bersama Pak Abdul.
0: Ada, sudah disiapkan. Nanti kita putar nih.
1: Ada mau nyanyi lagu Pomomo Bona Topika. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam Nona Vika. Setelah ini bobo ya, jangan lupa cuci kaki. Lagunya dari Fenomena. Oh iya, dari tadi saya cari-cari Fenomena. Oh, tiada yang lain Fenomena yang itu ya. Oke, di belakang Nona Vika. Terputus ternyata ya. Boleh, silakan bisa kembali lagi. Saya masih buka untuk Anda yang malam ini mau mendengarkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Selamat malam yang ada di sana, namanya siapa?
1: Bunda Els.
0: Oh, Bunda Els, bukan Keila ya? Keila.
1: Iya, Elia.
0: Oke, Bunda Els di Tondano ya?
1: Kaila.
0: Oke, Kaila. Baik, Kaila mau lagu apa malam ini tak putar nih? Sweet Memory. Oke. Sweet Memory.
1: Yang kolaborasi
0: ya. Oke, kalau itu ya, itu Bunda El sama saya kolaborasi saja, boleh?
1: Oke,
0: boleh. Oke, duluan coba. Ayo duluan. tidak kedengaran jelas di sini, makanya saya tidak tahu nada dari pertama apa sebenarnya di sana itu ya. Sweet Memory. Oke deh, silakan buat siapa lagunya. Ayo Bunda Els. Aduh, oke.
1: Ada dekat-dekat melari di Papua ini dia. Masih berapa-berapa. Terus ini sama Bram loh. Dulu di Ambon.
0: Betul. Sama semua, sama.
1: Satu.
0: Betul.
1: Tapi duluan di Ternate. Mengapa langsung berputar pertama buat Bu Roni yang ganteng yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih diberkati Tuhan untuk Mama dan Papa, kedua orang tua di rumah.
0: Amin. Oke.
1: Lanjut di Manado ada Ibu Andreji, juga ada Ibu Ratna, dan ketiganya. Selamat di salam keempat. Ada Mama Indah juga yang ada di Ternate. Mama Indah. Purnama Sari juga salam keempat. Andi di Mbak Jumedi di Ambon, salam sehat berkati. Bung Potis, Bung Pono, Abdul Adin, Pak Ipin, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, ada kalian Bung Leo, Bung Santoso, Bung Buce, semuanya. Salam sehat yang di luar daerah Ternate, semua-semua yang menyatu di Pro 1 yang dibantu oleh Terang Penyong Ganteng. Dapat salam sehat semuanya. Saya tidak mau sebut satu-satu. Salam sehat bersih gitu, masing-masing. Lagu aman?
0: Aman, nanti putarkan. Sudah ada nih. Oke.
1: Yang sedang bertugas, makasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Oke, ada Bunda El sudah bersama kita ya. Lagunya nanti sudah tak siapin, Sweet Memory yang versi duet itu kan, ada Ray Charles sama Mary Ann Fisher. Nanti kita putarkan ya buat Bunda Els di belakang. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Kalau mama angkat sama anak angkat ketemu, pokoknya.
0: Kalau lambat angkat ambil batu lalu lempar begitu ya. Oke, Bung Andi, di mana di Bung Andi di?
2: Cocok sudah memangkat semana apa anak angkatnya?
0: Mulai nakal begitu ya? Bung Andi di mana? Batam atau di mana deh?
2: Di Batam lah.
0: Di Batam ya? Oke deh. Aha, kalau di yang satu di Batam juga tidak?
2: Enggak, di tempatnya lah.
0: Di tempatnya. Oh, tak kirain sudah bersama-sama begitu.
2: Belum, kalau sudah bersama mesti Roni yang jadi saksi.
0: Jadi pagar beti saja ya. Bung Andi mau lagu apa malam ini tak siapin?
2: Andaikan waktu bisa diputar kembali.
0: Andaikan waktu yang bisa diputar kembali. Jangan mah, kalau ya. Waktu mah sekarang aja. Kalau diputar kembali gak bakalan dapat itu ya. Betul loh.
2: Gitu ya.
0: Iya, makanya jangan jadi, diputar lagi.
2: Jadi judul apa yang cocok? Pasorakan Kebung Roni.
0: Udah, jadi itu aja. Andaikan waktu diputar kembali ya.
2: Oh gitu ya.
0: Andaikan waktu. Yang nyanyi siapa tuh?
2: Nazia ya, Nazia Marwian.
0: Oke. Silakan Bung Andi mau jumpa siapa malam ini?
2: Ya, salamnya pertama buat anak angkat sama mama angkat dulu lah. Suruh kalau sudah dengar bebual tuh. Kita jadi terlena kita sampai lupa pencet mau telepon.
0: Oh gitu ya, oke.
2: Tapi kan dengar ya. Ya saya rekam tadi itu, jadi kalau saya supin saya putar kembali.
0: Oh itu belum apa-apa, ada yang bisa dis lagi loh.
2: Oh kemarin tuh saya rekam juga yang bilang anak angkat minta bado itu.
0: Oh begitu, coba tadi dengerin, coba sekarang, ayo putar.
2: Kemarin udah bilang anak angkat nih minta duit terus
0: udah kere sekali nih ya, tidak ada duit.
2: Ini juga sadar kau, saya ketawa sendiri kalau sudah sesuatu.
0: Oke, lanjut lagi Bung Andi.
2: Cuma yang sahnya ini tuh jadi dikai lah, bukan Bunda Els lagi.
0: Nah
2: ya.
0: Makanya itu dia tuh.
2: Nanti yang kedepannya siapa lagi, apa yang terjadi lagi dan nggak tahu kan.
0: Oke, baik, lanjut lagi buat siapa nih?
2: Terus salamnya buat Bung Din, Pak Ama, Kebetik Koai, Pak Ipin, Bung Andi. Mm-hmm. Bunda-bunda semua di Manado, nampaknya dari Manado paling banyak yang gabung ya.
0: Ya, itu dia. Sudah beberapa orang yang memang sering masuk di sini.
2: Iya,
0: Betul. Mendominasi ya, dari Manado.
2: Iya, betul. Kalau dari Batam nanti itu.
0: Dari Batam baru Bung Andi sama yang kemarin satunya siapa itu namanya tuh?
2: Siapa lagi namanya lupa.
0: Ada temannya Bung Andi yang satu tuh.
2: Saya nanti di tempat kerja kami ada 8 orang satu orang.
0: Ah, udah nanti semuanya. Nanti barengan ya.
2: Saya suruh ngomong semua
0: iya,
2: nanti 8
0: semuanya. Oke, baik.
2: Iya. Jadi, terus salam lagi berikutnya buat Pak Junaidi, Purnama Sari juga Sulawesi Barat, Rani. Dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
2: Oke, Bung Roni, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam sudah bersama kita juga malam ini ya. Gimana kita lepas dulu lagunya? Ada Nona Vika tadi katanya pingin dengar Fenomena Band. Tiada yang lain. Nanti menyusul dua lagu di belakangnya ya. Untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Ini lagunya dari Nazia Marwiana dengan Terdiam Sepi. Andaikan waktu bisa diputar kembali ya, buat Bung Andi di Batam, mudah-mudahan terhibur. Dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan dulu, juga buat Nona Vika dan Bunda Els. Baik, kita melangkah terus untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di ujung telepon sudah ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, kenapa Bang Roni berarti gak pakai kacamata?
0: Iya, kok kenapa jadi siang ya? Padahal udah larut malam nih.
1: Itulah.
0: Iya biasa, biasalah.
1: Biasa.
0: Ingat kalau malam ingat siang, kalau siang ingat malam begitu.
1: Tidak apa-apa.
0: Baik, gimana kabar Bunda?
1: Puji Tuhan sehat banget. Masih di Palu ini.
0: Masih di Palu ya? Kenapa betah di Palu atau gimana nih Bunda?
1: Tidak juga sih, masih tahan ini di mana nanti katanya akhirnya.
0: Di Palu itu anaknya Bunda atau gimana saudara?
1: Anak saya.
0: Anak ya.
1: Gede yang paling besar.
0: Oh begitu. Jadi orang Palu di sana ya.
1: Masih tahan.
0: Oh, oke okay, deh. Mau okay, sama
1: tahan,
0: ya. Iya, mau sama keluarga dulu begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagu apa nih tersiapin buat Bunda Natalia?
1: Saya suka lagunya Conway Twitty aja, Hello Darling.
0: Hello Darling, oke ada, sudah tak siapin nih. Boleh.
1: Selamat malam ya Pak Don.
0: Ayo silakan.
1: Yang pertama Indah, selamat malam juga ada Haja Ida. Jika Ditalia Bu Purnama Sarya, Pak Din, ada Itin, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras juga, Bung Abdul, Ibu Ila di Lugia, Putra Tengah, Bang Winnie di Tokyo, Bang Leman juga di Lampung. Pokoknya dirangkul satu kata aja dari Asan Kecet Bang Ron ya,
0: okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Bang
1: Ron tetap semangat.
0: Okay.
1: Sukses selalu.
0: Okay,
1: doa terbaik ya buat Bang Ron dan keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Makasih Bang Ron.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Rindu Ron berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli baru saja bersama kita ya. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Tengah.
0: Putra Tengah di Fak-Fak ya, oke. Iya. Putra Tengah di Fak-Fak, kita sama bagian timur sepertinya ya?
2: Sama ya.
0: Sama ya, jadi di sana sudah di 11:30-12 juga ya?
2: Ya.
0: Oke, baik, mau lagu apa nih Putra Tengah?
2: Pergi tanpa berita.
0: Pergi tanpa berita, itu yang nyanyi itu siapa ya? Pergi tanpa berita. Oke, kita lihat dulu. Pergi tanpa berita. Oke, yang pasti ada nanti kita siapin ya.
2: Oke, baik.
0: Pergi tanpa berita. Ayo buat siapa lagunya, silakan Putra Tengah.
2: Oke, yang pertama untuk Bang Roni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga untuk semua Ternate, selamat merayakan Maulid ya.
0: Oke, betul.
2: Kemudian ada di sana kalian, ada juga Pak Junaidi, ada juga Mama Indah, juga Bang Abdul,
0: ya,
2: Bang Din juga, kemudian ada Sterlita, ada juga Ibu Ratna, ada Ibu
0: Pak
2: Klik juga. Kemudian Nado, dan juga sudah, juga ada Bang Leman di Lampung, dan juga ada Bang Sari, Kadi Kaliamu juga, Bang Atus, juga Bang Rani, Mbak Rani, dan juga ada Bang Hucen dan Bang Sibutan. Oke, dan semua sudah ya.
0: Oke, baik. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Oke, ada Putra Tengah dari Fak-Fak ya. Lagunya dari Charles Hutagalung, Pergi Tanpa Berita, sudah tak siapin di sini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Ambon,
0: Pak dari Junaidi. Ambon, Pak Junaidi, oke. Ah, baik selalu, semoga Pak Junaidi baik. Juga sehat di sana ya.
3: Iya, sama saja.
0: Okay.
3: Dengan orang Ternate.
0: Oh begitu. Iya, kalau dengar orang Ternate, dengar radio RRI Ternate, ya udah sama seperti ada di Ternate begitu ya.
3: Iya.
0: Lagu apa nih tersiapin buat Pak Junaidi?
3: Ada Don't Leave Me Alone.
0: Don't Leave Me Alone. Itu dari lagunya siapa itu ya?
3: Lupa lagi. Pernah tadi kita ada bilang-bilang suruh lupa lagi.
0: Parah. Oh begitu. Don't Let Me Alone ya.
3: Don't Leave Me Alone.
0: Don't Leave Me Alone. Oke, silakan. Sambil Pak Junaidi mau jumpai siapa, saya cari lagunya. Silakan.
3: Kalau itu saya itu terada. Peter Maffay lagu Du.
0: Du saja ya. Oke, iya. Kalau Du sudah ada di depan mata saya nih, tinggal saya putar.
3: Oh, sudah.
0: Itu saja ya, Peter Movie saja ya.
3: Yo.
0: Oke, silakan. Mau jumpai siapa nih?
3: Banyak diberkati selalu yang mengkuasai selamat menjalankan kuda, salam sehat bersama keluarga operator juga siapa Dani di samping itu ya.
0: Betul, ada Dani bersama saya. Tahu aja nih Pak Junaidi, tahu juga ya.
3: Ya, Pak Makwai Padin. Bung Iping juga, ada Abdul juga di tidur, Bu Pak Buce juga selamat malam dan harapan selamat tidur ya. Menuju Pulau Kapu. Ketukung RT Mangga 2 juga Pak Acin di sana, selamat malam dan harapan Mama Ibu Ulfa, Mama Ulfa dan ibu Mama Eba juga ya, di Nade Haji Halil juga selamat malam dan harapan ya. Okay. Ada juga ketukungnya Mama Inda juga di Aceh Gale, Ibu Ida juga di Loko, Ibu Inda juga di Kulaba, selamat malam dan harapan sehat ya. Ada Andre ini Dona Fika juga ya. Dan tadi lewat juga ada si siapa Pak Jono di Madiun, selamat malam dan harapan sehat. Andi di Batam apa kabar itu? Itu Bunda Elis tukar nama itu.
0: Udah itu ganti nama.
3: Ganti nama. Jadi Andi di Batam, lalu ada siapa lagi? Putra Tengah juga yang ada di Papak.
0: Oke.
3: Okay. Yang terakhir kita mau salam itu Bunda Elsi itu.
0: Baik.
3: Itu dia ganti Kaila itu apa? Dia mau cari jodoh di Maluku Utara itu.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Semoga ketemu jodoh di Maluku Utara ya.
3: Ketemu buat di Maluku Utara ya.
0: Okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat beristirahat malam ini ya. Lagunya dari Peter Murphy, jadi kita sudah siapin di sini ya. Dudu, bukan Dudu yang begitu ya, Dudu yang ini. Oke, okay, 3 lagu sudah ada, ntar kita akan putarkan untuk Anda yang malam ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat beristirahat, saya ucapkan untuk Anda semuanya ya. Banyak hal yang harus Anda selesaikan lagi di besok hari, persiapkan untuk malam ini. Semua menyangkut dengan kelengkapan ada ya, yang harus Anda selesaikan, Anda bawa besok di tempat kerja masing-masing, ataupun anak sekolah yang besok harus kembali lagi ke bangku sekolahnya untuk ke sekolah untuk belajar. Baik, kita ke lagu dulu. Ada Hello Darling, nanti menyusul 2 lagu di belakangnya. Ini buat Bunda Natalia di Toli-Toli.
4: Hello Darling, nice to see you.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate Malam. Ini lagunya dari Dirly dengan Melangkah di Atas Awan. Lagu-lagu yang sudah Anda request, semuanya sudah kita putarkan ya. Sudah di menit ke-53 dari pukul 23 malam. Sayang waktu yang harus memisahkan kita malam ini untuk Ternate Malam. Sekaligus ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akhiri di hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih semuanya ya yang sudah beratensi di sini. Seharian ini juga sudah bersama program Satu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekaligus kami yang bertugas di Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit. Dan ingat, besok Anda harus kembali dengan segala kegiatan aktivitas yang harus Anda selesaikan di tempat kerja masing-masing. Jadi persiapkan malam ini, dan yang pasti Anda harus istirahat sepenuhnya ya, biar besok Anda bangun dengan stamina yang baik. Pendengar, langit memang seringkali terlihat kosong dan bintang tidak terlihat. Begitu pula dengan kehidupan. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini kosong. Namun percayalah bahwa kehidupan layaknya bumi yang sedang berputar. Kekosongan itu akan kembali terisi lagi dalam perputaran kehidupan tersebut. Dan maka janganlah Anda putus asa atau segala masalah yang dihadapi, sebab masalah itu akan hilang dan digantikan oleh keceriaan. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Sampai jumpa.
1: I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Rabu 26 Agustus 2006. Selamat mengikuti siaran kami dan sampurlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar untuk menanti azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Acuji Al-Quran dengan Quran Surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini pendengar, Kuliah Subuh akan diisi oleh Ustaz Adel Marus dengan judul Peringatan Maulid dalam Pendekatan Lokal. Kepada Ustaz Adel Marus, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. الحمد لله الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pertama-tama mari kita bersyukur ke hadirat Diki Amoi Juma Dubo Juma Dihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi ini kita bisa bersuah kembali dalam acara Kuliah Subuh. Semoga pagi yang penuh indah sejuk, walaupun matahari panas hampir sekitar 2 bulan lebih ini, tapi pagi ini punya makna tersendiri bagi orang yang mau bersyukur. Ya, semoga salat subuh yang kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerimanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut sebagai agama ini adalah sebuah pilihan cerdas. Mari kita yakini Islam, kita amalkan ajarannya dalam konteks persaingan global yang serba kompetitif dan tidak pasti ini. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita yang memilih jalan melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar di rumah, dimanapun Anda berada, saya coba bicara peringatan Maulid Nabi dalam pendekatan budaya lokal. Kalau kita bicara pada pendekatan ini, sebenarnya peringatan Maulid Nabi di daerah ini ada beberapa model. Ada peringatan karena melalui pendekatan modern itu adalah setiap tahun pada bulan Rabiul Awal pasti bikin peringatan Maulid dalam bentuk ceramah agama. Yaitu datang Maulid Nabi, hampir seluruh majelis ta'lim, ya, organisasi keagamaan, pemerintah, swasta, itu dong pasti bikin peringatan Maulid Nabi dalam bentuk ceramah agama. Ini saya lihat sudah sekitar 2 minggu lalu, bulan Rajab itu orang sudah mulai bikin peringatan. Hampir. Walaupun baru kemarin itu, 12 Rabiul Awal kemarin itu diperingati, tapi orang mulai dari awal Rabiul Awal itu mulai peringatan Maulid Nabi. Majelis ta'lim lah, organisasi keagamaan, pemerintah, swasta, perusahaan, bikin peringatan Maulid dalam bentuk yaitu ceramah agama, ataukah memberikan pencerahan terhadap agama yang tondong anut dalam konteks sekarang, masa lalu dan masa akan datang. Itu. Ada juga peringatan Maulid dalam bentuk dalam pendekatan lainnya, itu adalah bikin peringatan Maulid dalam pengertian bahwa hampir setiap hari itu dia bikin, atau setiap minggu bahkan juga bikin peringatan Maulid. Ya itu dalam bentuk membaca Majmu'us Syarif. yaitu baca tentang sejarah tentang Nabi Muhammad punya kelahiran. Ya, sebelum lahir, beliau lahir. Kemudian dia berkiprah menyebarkan agama Islam. Sampai beliau meninggal, sampai perkembangan Islam hari ini. Nah, itu biasa di sini kalau itu dibaca pada momen-momen tertentu. Ya, pada pesta perkawinan. Ada orang mau kawin pasti baca DB atau ya macam-macam, ada beberapa kumpulan itu dibaca, ada Saraful Anam, ada DB, ada Azab, beberapa yang dibaca itu. Orang kawin kah tuh, orang basuna kah, ya itu dibaca. Ada juga baca pada malam-malam tertentu, yaitu malam Jumat, malam Sabtu. Itu dibaca. Pembacaan itu sebenarnya ujung-ujungnya itu menceritakan tentang sejarah sebelum Nabi lahir. Nabi lahir, kemudian apa yang Nabi lakukan waktu anak kecil, kemudian waktu dia dewasa aja, kemudian dia berada di kota Makkah, kota Madinah, dan beberapa keajiban-keajiban lain yang ada pada kitab itu. Nah, itu begitu secara tradisional itu. Bahkan di daerah tertentu di Maluku Utara itu bikin maulid paling keren sekali ini dan menjadi isu aktual di Maluku Utara ini, yaitu peringatan maulid dalam bentuk coko iba atau caka iba, bahasa Ternate bilang begitu. Jadi ada daerah negeri Ampa atau Fahogoru sana itu ada Maba, Patani, ada Weda, dan daerah sekitar itu bikin parobingit dalam bentuk caka iba. Itu dong baca itu maulid Nabi, kemudian ada berpenampilan seperti setan yang memukul orang ketika berjalan di jalan-jalan. Ya, simbol-simbol peringatan maulid ini ujung-ujungnya itu adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu besar. Ya, ada juga dalam bentuk ya baca tahalil. Ya, mengiri Al-Fatihah kepada Habib, kepada Rasulullah. Ya, kalau di Maluku Utara ini dong bikin, di Ternate dong bikin sebutnya arwaha. Kata arwaha ini sebenarnya berasal dari kata roh. Jadi memperingati kepada roh-roh yang meninggal. Nah, kalau saya lihat kemarin di kampung saya itu sudah mulai itu dong bikin arwaha, bikin peringatan maulid dalam bentuk tradisi lokal. Dari rumah ke rumah. Dan ini bukan hanya di Sangaji, hampir seluruh daerah yang kena ya daerah kesultanan itu pasti. Kalau di saya itu, saya pun orang tua itu disebut dengan Tuhan Sehe. Membaca tentang sejarah Nabi dan kelahirannya. Ya. Di bulan ini dari rumah satu ke rumah yang lain baca itu namanya arwah itu. Ya, dia pun makanan taruh itu nasi, ya apa, nasi kelapa, tambahin ikan sedikit, tambahin fofoki, baru tuh baca itu. Baca sini sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, mengapa orang peringati maulid Nabi ini? Ya, karena memang dalam keyakinan orang Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Nah, ini tuh bicara pada tataran ini memang agak rame bicarakan bahwa Bahkan ada hadis mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya bukan dengan segala dunia dan segala isinya, aku tidak ciptakan engkau. Artinya dunia ini ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Allah karena Nabi Muhammad itu ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Ya, rahmat buat ikan di laut. Rahmat buat ya pohon-pohon. Rahmat buat ya tambang emas, nikel, semua ada rahmatnya. Ya. Itu posisi Nabi Muhammad itu begitu. Sehingga dalam sejarah itu orang menyatakan karena dia Nabi Muhammad itu rahmat. Dia berjalan di jalan juga di matahari yang panas, pasti terlindung oleh awan yang mengikutinya. Jadi dia berjalan di panas matahari, bagaimanapun ada awan yang melindungi dia di atas. Ya, kalau dia berjalan dengan orang yang pendek, pasti dia berbeda sedikit dengan orang pendek. Kalau dia berjalan dengan orang yang tinggi, pasti dia lebih tinggi dari itu. Memang agak unik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Kalau dia bicara, seperti orang bilang mutiara hitam yang keluar dari mulutnya. Apabila dia senyum, orang menganggap seperti dunia dan segala isi ini nampak pada wajahnya. Itu digambarkan dalam kitab, di kitab Bersaji itu disebutkan seperti itu. Ya. Ada juga orang menganggap bahwa Muhammad itu seperti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad itu adalah termasuk contoh teladan yang terbaik. Jadi kalau pendekatan agama, laqad kana artinya sesungguhnya, kalau tong artikan dalam bahasa yang keren, sesungguhnya tidak ada orang lain yang lebih hebat seperti Muhammad itu menjadi contoh yang terbaik untuk ketong tiru. Jadi memang Nabi itu memang paling terbaik, paling tepat ketong contoh dia punya kehidupan. Laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu, buat kamu, laqad kana lakum, diri Muhammad itu buat kamu, fi uswatun hasanah, menjadi contoh yang terbaik buat kita contoh. Ya. Nah, jadi kalau pendekatan ini dipakai, wajar kalau orang-orang di Maluku Utara itu memperingati Maulid Nabi itu hampir setiap hari. Ya. Orang cinta pada Nabi itu menurut penelitian, kalau dong letakkan bahwa ada tokoh-tokoh di dunia ini yang disebutkan nama, mengkali Nabi Muhammad itu paling terbanyak di abad ini. Apa pendekatan yang dipakai? Ya, ketika orang sambayan lima waktu. Ya, orang sambayan ini pastikan sekurang-kurang sambayan itu dia sambayan sunat kah, sambayan fardu kah, sambayan apa saja, pasti dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu orang sembahyang, orang salat itu. Nah, kalau seandainya perbedaan waktu antara Indonesia Timur dan Tengah itu berbeda 1 jam. Kemudian Indonesia ya Tengah, kemudian Tengah dan Barat itu sekitar 1 jam, kong 1 jam. Berputar di dunia ini, maka sesungguhnya orang menyebut Nabi Muhammad itu tidak pernah putus dalam kehidupan. Dia pun nama disebut itu tidak pernah putus. Mana ada tokoh di dunia ini yang namanya disebut sampai 24 jam tidak pernah berhenti. Itu. Jadi di Indonesia sutara sebut, di Malaysia pasti sebut, karena berbeda waktu. Ya, di Jepang tradisi bu, di sana di Amerika orang Islam juga yang beragama Islam pasti sebut dia pun nama. Hampir seluruh benua yang di mana ada penduduk umat Islam pasti menyebut nama. Dan pendekatan modern menyatakan bahwa umat Islam itu adalah penduduk nomor dua di dunia. Berarti Nabi Muhammad punya nama itu disebut itu hampir setiap saat dan detik. Saya tanya, apakah ada tokoh di dunia ini yang nama yang banyak disebut oleh Nabi? Tentu tidak. Nabi Muhammad itu orang kecil, orang besar, orang tua, namanya tetap disebut. Dalam konteks seperti itu juga ada himbauan Nabi. Nabi sendiri bilang begini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai saya, pasti dia bersama saya di dalam surga. Jadi siapa saja yang menyebut Nabi pun nama, itu pasti masuk surga. Jadi orang mengatakan, ya sebut nama saya masuk surga, maka tentu orang akan sama-sama setiap saat akan ya menyebut nama, pasti asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bikin peringatan maulid ini sebenarnya ketika niat saja kita semua masuk surga karena ingin menyebut namanya. Dalam kaidah Arab bilang man ahabba syai'in aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya. Ya, jadi kalau kau cinta pada Nabi Muhammad pasti dia pun nama tu sebut terang. Ya, pasti perintahnya dilaksanakan, pasti larangan

Ya, ajaran Nabi Muhammad SAW itu terakumulasi dengan sebuah firman Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyu illa yuha. Ya, wa ma yantiku anil hawa. Apa saja yang dikatakan oleh Nabi itu tidak ada jalan lain kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, cara berpikir Nabi, cara pandang Nabi itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu adalah sebenarnya dalam pendekatan orang Buddha itu adalah sebuah tetesan Tuhan yang ada pada dirinya. Apa yang dia ngomong, apa yang dia rencanakan itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayah itu. Ah, kalau dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saya dalam pendekatan Islam tara mungkin itu salah. Ya, ini Allah sendiri yang bilang. Tara mungkin Quran itu salah, kita bilang salah, tara mungkin karena dia bersumber Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya coba menjelaskan pendekatan ini dengan sebuah ayat yang berbunyi begini. Walladzina yuqalu rabbuna summa istaqam tatanazzala alaihimul malaika alla tahafu wala tahjanu wabshiru bijannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian beristigama untuk melakukan perintah Allah, baik dia di laut, di darat, dalam keadaan senang, susah, dalam dapat musibah, tapi dia tidak pernah melepaskan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun di depannya ada peluang untuk dia korupsi, dia tidak mau korupsi. Itu orang beriman begitu, dia takut pada Allah. Walaupun dengan cara apa saja, dia tetap konsisten dengan perintah agama. Konsisten tak istiqamah. Allah taala walladzi kalum mustaq tatanazzal alaihi malaika, datang malaikat memberikan kabar kepada orang bersangkutan. Ya, kalau kita susah, senang, kita ingat pada Allah. Kita di mana saja Allah malaikat pasti kasih datang kasih tahu pada kita orang. Kalau kita dalam keadaan susah, Allah bilang begini, Allah tahafu wala tahjanu. Jangan bersedih hati dan jangan takut. Ya. Wahai Muhammad, beri kabar kepada mereka sesuatu apa yang pernah kami janjikan kepada engkau. Ya, keterangan Imam Ghazali menyatakan ayat ini sebenarnya memberikan isyarat kepada seseorang kalau dia baik, dia dekat kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada yang bersangkutan bahwa dia pasti mengetahui tentang masa depannya. Allah kasih ibarat pada dia. Ya. Karena dia konsisten terhadap perintahnya, larangannya. Allah kasih irsat semata petunjuk kepada bersangkutan. Jangan karena takut dan jangan bersedih hati. Saya akan ketunjuk di Purasia karena ke depan seperti ini. Ya. Sebaliknya Allah mengatakan bahwa kalau seandainya dia jahat, Allah juga sepetunjuk kepada persangkutan. Ya. Ini. Ya. Ya. Jadi kalau dia baik, Allah akan tunjuk dia pun tunjukkan kebaikan. Kalau dia tara baik, pasti Allah akan tunjuk dia pun kejahatan. Ya. Kasih contoh kalau Allah akan tunjuk dia pun kejahatan begini. Orang itu dalam hidupnya selalu bikin dosa. Bikin dosa, ya mabuk, ganggu orang,

0: memfasilitasi orang supaya orang ya narkoba, minum, mabok, suka pencuri uang negara, bikin keonaran di masyarakat, kasih kacau ini dunia ini. Itu Allah kasih gambaran pada dia ketika dia menghadapi sakratul maut. Nah ini Allah kasih gambaran pada dia ketika sakratul maut tiba. Jadi paling tidak Allah kasih tahu pada kita bahwa ini orang punya hidup tuh seperti ini. Ya menurut para ulama bahwa manusia punya profil kehidupan itu tergambar ketika menjelang sakratul maut tiba. Gambaran hidupnya itu di saat itu. Jadi saya ada punya pengalaman. Pada satu ketika ada seorang pemabuk di kampung. Saya tidak perlu sebut kampung. Kerjanya mabuk itu terus. Ya, kasih ganggu orang tetangga kiri kanan. Ketika sakratul maut tiba, dia berteriak, botol, botol, botol. Apa maksudnya? Karena memang dia peminum, mabuk. Ah, itu. Jadi gambaran kehidupannya itu tergambar ketika sakratul maut tiba. Jadi kalau nguni kejahatan banyak itu ya banyak istighfar supaya jangan tumpu aib itu terbongkar ketika sakratul maut tiba. Ya. Sebaliknya kalau orang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda kebaikan sebelum dia tinggalkan dunia ini. Ada orang menyatakan bahwa satu tahun dia belum meninggal. Ya, dia masuk lagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Udin.
1: Silakan.
2: Ya, Ustaz.
0: Ya.
2: Naku ini raim lagi.
0: Jo, naku Muhammad dan ngunna inna anakku. Ya,
2: ya, ya. So, ini khas raim lah. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Ustaz. Tadi Ustaz bilang orang itu pemabuk kalau dia meninggal, kalau tuh mau kemudahan tuh dia berteriak botol, botol, botol. Ah,
0: iya, ya. Ini contoh saya terang.
2: Tapi iya, itu contoh saya.
0: Yo.
2: Mana Ustaz kalau orang korupsi atau orang pencuri? Ya? Atau mati tuh begitu berteriak, bagaimana tuh dia?
0: Itulah.
2: Pencuri, pencuri atau korupsi, korupsi. Kira begitu kata-kata Ustaz.
0: Iya, ini kan.
2: Jadi saya kira kalau orang-orang korupsi itu, jangan. Saya takut jangan sampai seperti itu. Ustaz keluarkan tadi. Mati guru materi ya, korupsi, korupsi, korupsi. Ya. Itu ya. saya sedikit.
0: Ya.
2: Sampaikan masukan itu saja. Nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Pak Udin ini kan saya menjelaskan penjelasan ayat. Bahwa ada pandangan ulama begitu. Tapi ketemu dia fakta di masyarakat ada yang seperti itu. Ya, jadi ketumpu gambaran kehidupan itu, katakanlah hidup di dunia ini sekitar 60 tahun. Kalau dosanya paling banyak, pasti orang kasih gambaran ketika tong sakratul maut tiba. Ketung banyak dosa apalah. Sebaliknya kalau ketung baik di dunia ini, maka kebaikannya akan ditunjukkan ketika ketung sakratul maut tiba. Ya. Jadi ada ulama bilang bahwa satu tahun sebelum meninggal dia lebih banyak berbuat baik pada orang. 6 bulan kemudian mereka meninggal dia pi minta maaf pada orang semua. Lagi 2 dia meninggal dia panggil di keluarga semua, "Hei, nguni baku maaf. Jangan bikin hal." Kemudian 1 bulan dia meninggal dia mulai bikin persiapan pada dia diri sendiri. Ah, ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala tahafu wala tahjanu." Jangan takut dan jangan bersedih hati. Saya akan kasih tunjuk tanda-tandanya ketika ngana tinggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah. saya tak ingat deng ada para sastrawan dia bilang begini. Biarlah mereka tertawa terbahak-bahak dan gembira ketika aku datang di dunia dalam kondisi menangis karena melihat tanggung jawab saya ketika saya hidup di dunia. Tapi aku akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan jadikan mereka menangis dan aku bahagia ketika aku tinggalkan dunia yang fana ini. Ini bahasa orang sastrawan. Artinya, gambaran ini artinya biasakan bayi kandung lahir di dunia, pada waktu dia lahir ke atas, pasti orang menangis, orang bahagia kan ada bayi lahir. Dan si bayi itu pasti menangis. Jarang sekali bayi itu lahir di dunia kon dalam keadaan tertawa atau diam. Rata-rata bayi yang normal pasti datang dalam keadaan menangis. Ya, menurut secara fisiologi orang mengatakan mengapa dia menangis? Ya, karena dia melihat tanggung jawabnya ketika datang di dunia ini dengan serba berat. Maka tentu dia menangis atas tanggung jawab yang Allah limpahkan pada dia. Ya. Sebenarnya ini sebuah tanda bahwa kalau kita menjabat sebuah jabatan, ketika disumpah kita harus menangis. Seharusnya begitu karena kita punya tanggung jawab. Seperti Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi pemimpin. Ketika dilantik dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji, sesungguhnya saya dari Allah dan pasti saya kembali kepada Allah.
1: Ya, ini mungkin penelpon terakhir ya Ustaz ya.
0: Ya.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Saya Muntahir.
1: Iya, silakan Muntahir.
0: Ya.
3: Sikap orang pintar banyak.
0: Iya.
3: Pintar. Tapi orang beriman saja yang sedikit.
0: Iya.
3: Pintar. Tentang begitu, tapi persoalan iman ini jadi persoalan.
0: Iya. Ya, itu lagi. Pak Tahir bilang, orang pintar ini banyak, tapi orang beriman itu kurang. Artinya, kalau orang mau jujur Pak Tahir, sebenarnya paling baik itu orang pintar kemudian beriman. Pintar baru percaya pada Tuhan. Ya, dalam pendekatan ilmiah sebenarnya hukum fisika kuantum, hukum fisika apa saja itu berjalan sesuai dengan sunnatullah. Orang belajar ilmu fisika seperti itu. Ya, kalau bicara sunnatullah ya itu persoalan keyakinan. Tidak mungkin sesuatu berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang mengatur. Dalam pendekatan ilmiah ya ada sebuah sistem yang mengatur kehidupan ini. Dalam Islam itu disebut beriman. Yang menjadi persoalan adalah para ilmuwan tidak punya kemampuan menangkap kebenaran dan pendekatan fisika kuantum. Itu masalahnya.
1: Ya mungkin Ustaz waktunya sudah habis.
0: Ini waktu suabi dan hitung nanti ya lain kali betung sambut lagi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga peringatan Maulid dalam bentuk tradisional ini maupun modern paling tidak mempengaruhi kita punya cara hidup dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adam Arus yang sudah mengisi kuliah subuh pada hari ini. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran. Sarbin menyoroti masih adanya pola berulang, yakni pemerintah daerah menyisakan silpa dalam jumlah yang besar, namun di saat yang sama masih meninggalkan utang kepada pihak ketiga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait dengan polemik tarif tiket kapal konvensional dan kapal cepat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mampang di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di siang Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran. Sarbin menyoroti masih adanya pola berulang, yakni pemerintah daerah menyisakan silpa dalam jumlah besar, namun di saat yang sama masih meninggalkan utang kepada pihak ketiga. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Banyak anggaran yang tidak dipakai, tapi satu sisi kita tinggalkan hutang. Itu artinya dalam proses pelaksanaan anggaran kita, bisa ada yang harus diperbaiki.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta pimpinan organisasi perangkat daerah memperbaiki pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hal itu disampaikan Sarbin saat apel bersama aparatur sipil negara pada Senin pagi kemarin. Sarbin mengatakan, persoalan silpa dan utang daerah menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Di satu sisi, pemerintah daerah masih memiliki sisa anggaran atau silpa cukup besar. Namun di sisi lain, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga masih tertinggal. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
1: Masalah, satu sisi ada silpa, banyak anggaran yang tidak dipakai, tapi satu sisi kita tinggalkan hutang. Itu artinya dalam proses pelaksanaan anggaran kita, masih ada yang harus diperbaiki. Masih ada yang harus terus diteliti sebaik mungkin.
2: Sarbin menegaskan, pelaksanaan anggaran berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Karena itu, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir. Ia menekankan, bukan hanya pembangunan fisik yang harus selesai, tetapi pembayaran atas pekerjaan tersebut juga harus dituntaskan. Sebab keterlambatan pembayaran dapat mengganggu pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dan menjadi beban pemerintah daerah. Sarbin menyebut, utang kepada pihak ketiga untuk pekerjaan tahun-tahun sebelumnya masih berada di atas 100 miliar rupiah, termasuk kewajiban dari 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara pada 2025, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum diselesaikan pembayarannya. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan besarnya silpa Maluku Utara pada 2025 yang mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Menurut Sarbin, keberadaan silpa memang dapat digunakan kembali setelah perubahan anggaran. Namun, dari sisi pengelolaan keuangan, meninggalkan pekerjaan dan kewajiban pembayaran dari tahun sebelumnya merupakan catatan yang harus diperbaiki.
1: Sehingga kami berharap, kalau orang melihat ada kas kita, silpa itu nanti digunakan setelah perubahan anggaran. Tapi catatan tidak baik karena meninggalkan pekerjaan tahun sebelumnya.
2: Sarbin berharap mulai tahun anggaran berjalan tidak lagi terjadi penumpukan pekerjaan maupun utang pembayaran yang harus dibawa ke tahun berikutnya. Dengan demikian, pada 31 Desember, pelaksanaan anggaran pemerintah daerah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga tuntas dari sisi pekerjaan dan pembayaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait dengan polemik tarif tiket kapal konvensional dan kapal cepat. LHP tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 27 Oktober 2025, namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriani Abdul Kadir, menyebut pemeriksaan dilakukan atas prakarsa sendiri menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap tarif angkutan laut. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah tarif pada trayek antar kabupaten dan antar kota di Maluku Utara dinilai tidak sesuai dengan SK Gubernur Maluku Utara nomor 372 tahun 2022. Ombudsman juga menemukan sejumlah trayek yang telah beroperasi namun belum diatur dalam SK Gubernur tersebut. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik. Atas temuan tersebut, Ombudsman memberikan tindakan korektif kepada Dinas Perhubungan Maluku Utara untuk melakukan evaluasi tarif kapal konvensional, kapal cepat, dan speedboat dalam waktu 30 hari. Hasil evaluasi selanjutnya diminta disampaikan kepada Gubernur untuk menjadi dasar penyesuaian SK nomor 372 tahun 2022. Evaluasi tarif juga dinilai wajib dilakukan setiap 6 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM57 tahun 2006. Ombudsman menilai lambannya tindak lanjut terhadap LHP menunjukkan kurangnya respon dari Dinas Perhubungan. Ombudsman memperingatkan ketidakpatuhan dalam menindaklanjuti LHP akan menjadi catatan dalam penilaian maladministrasi pelayanan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat. Di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan, 3 proyek jalan permukiman dan jalan perkuburan kini telah mencapai progres fisik 100%. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Realisasi keuangan juga baru muka. Sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
2: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan 3 proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joyce Natipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar 3 lokasi pekerjaan, yakni Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, Jalan Perkuburan Desa Galalah, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek Jalan Perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek Jalan Permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
3: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
2: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
3: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
2: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta rupiah dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Jainudi menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Berikut laporan Davi Baba.
4: Sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini
5: Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada para penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada Selasa pagi di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Wakil Ketua Baznas Kota Ternate Nardian Sanur menjelaskan sasaran bantuan ini adalah warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Ternate.
4: Basnas Kota Ternate berkesempatan untuk kembali menyalurkan bantuan untuk para penerima manfaat warga kurang mampu di Kota Ternate. Dan untuk bantuan kali ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2026. Dan bantuan yang hari ini kami salurkan sebanyak 670 warga kurang mampu. Dan total dana yang dikucurkan hari ini yaitu sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini kami lakukan dengan mengambil dana atau dana bersumber dari yang disetor oleh warga Kota Ternate, para muzaki yang disetor di Basnas Kota Ternate untuk periode dari Januari sampai bulan Juli 2026. Dan memang di dalam hukum syar'i, astaf fakir dan miskin ini disebutkan paling awal, sehingga ada kewajiban Basnas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat infak sedekah masyarakat Indonesia. Kami punya kewajiban untuk menyalurkan ini untuk periode tertentu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali melakukan distribusi untuk penerima manfaat warga kurang mampu. Bantuan ini mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kami berharap dalam kondisi ekonomi kita saat ini yang barang-barang mahal, kemudian mengalami kenaikan, kita berharap dana ini sedikit membantu warga untuk membiayai hidup mereka.
5: Dalam kesempatan tersebut, Nardiansa juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate.
4: Kami Basnas Kota Ternate juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat, para muzaki yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan dari publik, terutama para muzaki yang mau menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap bantuan dana tunai ini setidaknya dapat membantu beban warga, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Penyerahan bantuan sendiri dilakukan secara simbolis Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Ternate Muhammad Iksan yang diterima langsung perwakilan warga penerima manfaat. Hadir pada acara ini unsur dari Bank Indonesia, perwakilan Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teni Mutase Bung Ari dengan Dennis Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira yang akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan menemani pagi Anda ya dengan beragam lagu-lagu hiburan tentunya. Dan sekarang edisi Rabu ya pendengar, 26 Agustus 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui siaran FM maupun RRI digital begitu ya. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini apapun kegiatan Anda dan aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik begitu. Meskipun mungkin ada yang kurang sehat juga ya pendengar, tetap semangat yang hari ini sudah mulai bekerja ataupun yang ini sudah bersiap-siap ya untuk pergi ke pasar ataupun bekerja ataupun yang sedang bersiap-siap mau berolahraga terlebih dahulu gitu ya. Tetap semangat pokoknya. Nanti kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih. Aku udah dimana-mana kamu nih, Iva. Santai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Peningkatan juga ada informasi dari dunia olahraga, di mana Jonathan Christie resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra berdasarkan laman BWF ranking per 25 Agustus 2026. Pebulu tangkis yang kerap disapa Jojo itu berhasil mengumpulkan 87.631 poin dan naik ke posisi teratas. Pencapaian ini menjadi kabar membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia. Terlebih mengingat sektor tunggal putra cukup lama tidak memiliki wakil yang bertengger di puncak ranking dunia. Kendati demikian, meninggal posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF sangat ketat. Sejumlah pemain elit memiliki selisih poin yang relatif tipis. Christo Popov asal Prancis yang berada di posisi kedua mengoleksi 87.002 atau hanya berbeda 629 poin dari Jojo. Sedangkan di posisi ketiga ada Kun Lafut Fitit San asal Thailand dengan poin 86,915 poin. Kemudian posisi keempat diisi oleh Chou Tian Chen asal Chinese Taipei dengan perolehan 86,580 poin, disusul oleh Anders Antonsen asal Denmark di posisi kelima dengan poin 55,405. Sementara itu, si Yuki berada di posisi ke-6 setelah menelan kekalahan di babak pertama kejuaraan dunia 2026. Pemain asal Tiongkok itu turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia pekan ini. Meski demikian, perolehan poin yang dimilikinya tidak berbeda jauh dari pemain-pemain di atasnya. Si Yuki mengoleksi 84,075 poin.

Demikian ya pendengar, informasi dari dunia olahraga di mana salah satu atlet bulu tangkis putra asal Indonesia ini resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra berdasarkan laman BWF ranking per 25 Agustus 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: second in his back pocket. Ayo,
1: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Masih dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya masih dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, pendengar, informasi dari Ternate ya. Di mana ini kejadiannya sudah kemarin sih ya, pendengar. Tapi ini perlu disampaikan kembali ya untuk Anda untuk berhati-hati begitu. Di Plaza Gama Lama, pendengar, panel dinding pelapisnya ya. Ini bangunan Plaza Gama Lama modern di Kelurahan Gama Lama, Kota Ternate, kembali copot akibat diterjang angin kencang pada hari Selasa kemarin, 25 Agustus 2026. Material yang lepas dari struktur utama ini tampak bergelantungan dan berisiko jatuh tepat di jalan raya maupun depan area lapak pedagang yang berada di bawahnya. Guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, para pedagang dan warga setempat langsung berinisiatif menutup akses jalur dari dan menuju sisi utara Plaza Gama Lama hari ini, hari kemarin ya tepatnya, dan menggunakan peralatan seadanya, warga juga bergotong royong mencoba menarik sisa panel yang melar karena sewaktu-waktu dapat runtuh dan menimpa pengendara maupun pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kondisi fasad bangunan yang rusak parah ini memicu kekhawatiran besar di lokasi. Warga dan pedagang setempat sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki seluruh panel dinding Plaza Gama Lama modern sebelum terjadi insiden yang menelan korban. Oke, demikian ya pendengar. Ini buat kita yang ingin melintas sekitaran Plaza Gama Lama ya, tempatnya di sisi utaranya ini, harus berhati-hati begitu ya pendengar. Dan kebetulan kemarin Vira juga sempat melintas ya, memang itu jalannya ditutup begitu ya, karena ini nanti bisa membahayakan pengguna jalan ya yang melintas di sekitaran situ gitu ya pendengar. Dan kita berharap sekali ini segera ada penanganan begitu ya dari pemerintah daerah sehingga tidak membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat yang melintas di sekitar situ ya, karena tidaknya kali ini ya pendengar, beberapa waktu lalu juga sudah sempat ada yang panel dinding yang juga jatuh gitu, takutnya nanti mengenai ya salah satu pengguna jalan yang ada di situ. Pokoknya harus berhati-hati ya pendengar saat Anda melintasi di sekitar jalan.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali risiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami risiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengarahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air dan ribuan personel. Presiden juga mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB. Kemudian presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan dalam menghadapi karhutla. Kita beralih ke informasi daerah, mendengar pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi tekanan inflasi yang bersumber dari pangan bergejolak. Hingga Juli 2026, inflasi secara kumulatif atau year to date ini mencapai 4,46%, jauh di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%. Komoditas perikanan dan hortikultura menjadi sumber tekanan utama harga ikan cakalang melalugis ya, dan sejumlah komoditas hortikultura menjadi perhatian tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Maluku Utara. Kondisi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi TPID bertema upaya pengendalian inflasi volatile food, hortikultura dan perikanan di kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara pada hari Senin 24 Agustus 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila mengatakan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan setelah harga pangan terlanjur melonjak. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi gangguan pasokan sejak dari sumber produksi. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di 101,8 MHz ya. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat pagi. Dan juga terus semangat ya pendengar untuk hari ini, apapun kegiatan dan aktivitas Anda. Mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan begitu ya, menuju ke tempat kerjanya ataupun ke sekolah mungkin ya, baru diantar oleh orang tuanya. Semangat untuk hari ini, hari Rabu. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan ya pendengar. Dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara pendengar 28 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 50 hingga 80%, angin timur ke barat 10 hingga 50 km per jam, kemudian gelombang 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peringatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini, semoga bisa menjadi acuan untuk Anda ya yang hari ini ingin beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Nampaknya hari ini masih cerah berawan ya, atau terik ya biasanya, karena ini juga terpantau sudah matahari sudah mulai menyinari ya. Ini kayaknya Anda juga harus bersiap-siap nanti pendengar, karena biasanya siang tuh sangat panas sekali ya. Kita harus juga menjaga diri untuk menghindari adanya cuaca panas yang ekstrim ini ya. Untuk itu mendengar, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: hari terbaik. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktiri, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Panitia Seminar Nasional Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026 menggelar rapat pemantapan dan finalisasi kegiatan. Rapat berlangsung di kedai Yanita Kelurahan Mangga 2 pada hari Selasa 25 Agustus. Panitia bersama dengan tersebut terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate sebagai koordinator dan bekerja sama dengan Universitas Khairun. Seminar Nasional dijadwalkan akan digelar di Aula Banau Kampus FKIP Unher Akehuda pada 28 Agustus dan kegiatan terbuka untuk umum dengan mengusung tema Transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif untuk memperkuat kota pusaka. Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan menjadi narasumber, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Joko Santoso, serta Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Andi Abu Bakar. Selain itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, dan Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal, sementara sambutan pembuka oleh Rektor Unher Abdullah W. Capit. Pendengar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate Safia M. Nur yang juga menjadi koordinator seminar nasional mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai 95%. Menurutnya, panitia kini tinggal menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis. Terpisah dari itu, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unher yaitu Abdul Qadir mengatakan kesiapan gedung dan kebutuhan lainnya telah mencapai sekitar 95%. Ia menyebut peserta seminar berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum yang ditargetkan mencapai 500 hingga 800 orang. Kemudian pendengar, seminar nasional tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan konsep City Gallery, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai bagaimana kota pusaka dapat dikembangkan secara inklusif dengan tetap menjaga nilai sejarah, budaya, identitas, dan juga karakter masyarakatnya. Seminar nasional tersebut mendapat dukungan dari Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, kemudian Gramedia Ternate, serta Ternate Lokal Produk Serba Usaha. Demikian ya pendengar, ini salah satu persiapan dari adanya seminar nasional JKPI di Ternate yang siap digelar pada nanti 28 Agustus mendatang ya. Ini tinggal dua hari lagi berarti ya pendengar, yang akan dilaksanakan di Aula Benau Kampus FKIP Unher ya. Kita doakan semoga segala persiapannya diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.go.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apakah kamu

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi yang masih kutip dari portal rri.co.id, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan SAR di Labuan Bajo tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan kesiapsiagaan diterapkan mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata super prioritas dan menurutnya tetap harus mendapat dukungan aspek keselamatan. Kabasarnas meninjau langsung Posar Manggarai Barat pada Selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut ia mengecek kesiapsiagaan personel, alat utama, serta sarana dan prasarana pendukung operasi SAR. Ia menegaskan seluruh unsur SAR harus siap digerakkan sewaktu-waktu, baik untuk menangani dampak gempa maupun memberikan pertolongan kepada masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan bantuan. Safi juga mengingatkan personel agar mengutamakan keselamatan dalam setiap operasi. Menurutnya, keselamatan tim menjadi prioritas sebelum memberikan pertolongan kepada masyarakat. Basarnas memastikan kesiapsiagaan di Manggarai Barat akan terus dijaga selama masa tanggap darurat. Koordinasi antar personel dan unsur SAR juga diperkuat untuk mempercepat respon apabila terjadi keadaan darurat. Dengan kesiapan tersebut, pendengar, Basarnas berharap masyarakat maupun wisatawan di Labuan Bajo tetap mendapatkan jaminan pertolongan. Selain itu juga jaminan evakuasi secara cepat ya apabila menghadapi situasi yang membahayakan. Demikian mendingin informasi dari Labuan Bajo, di mana Basarnas memastikan keselamatan wisatawan Labuan Bajo pasca gempa. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormat, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar, Menteri Kehutanan Raja Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17.000 hektar. Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski telah terlihat padam. Dalam kesempatan itu, Menhut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menerima hibah 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kemendagri. Serah terima hibah ditandai penandatanganan naskah hibah dan BAST antara Kemendagri dan Pemkab Halmahera Timur. Penandatanganan tersebut dilakukan Sekda Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mewakili pemerintah daerah di Jakarta. Kendaraan hibah berkapasitas besar itu dilengkapi teknologi modern dan merupakan produk buatan Korea Selatan. Hibah tersebut merupakan bagian program Kemendagri tahun 2006 untuk memperkuat layanan pemadam kebakaran daerah. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran buatan Korea Selatan dihibahkan kepada 5 kabupaten dan kota penerima. Halmahera Timur menjadi salah satu daerah penerima hibah kendaraan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri. Bantuan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi kebakaran dan berbagai kondisi kedaruratan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar menikmati hangatnya sinar matahari pagi, ini ternyata bukan sekedar membuat tubuh terasa nyaman ya. Paparan sinar matahari yang cukup ini dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan. Salah satunya membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Nah, vitamin D ini memiliki peran penting dalam membantu tubuh menyerap kalsium dan juga fosfor. Kedua mineral tersebut dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang, gigi, dan juga otot agar tetap sehat ya. Selain mendukung kesehatan tulang, mendengar paparan sinar matahari yang cukup ini juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Sinar matahari pagi juga dikaitkan dengan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati dan membantu tubuh merasa lebih tenang. Paparan cahaya matahari pagi juga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur pada malam hari. Karena itu, meluangkan waktu sejenak ya di luar ruangan pada pagi hari bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk mendukung pola hidup yang lebih sehat. Nah, meski memiliki manfaat, pendengar, bukan berarti semakin lama terkena sinar matahari akan semakin baik ya bagi tubuh kita. Paparan sinar ultraviolet ini secara berlebihan justru dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit, sehingga waktu dan durasi berjemur juga perlu diperhatikan. Dilansir dari laman Alo Dokter, berjemur dapat dilakukan sekitar 5 hingga 15 menit 2-3 kali dalam seminggu, dan disarankan ini sebelum pukul 10 pagi ya. Dan namun kebutuhan setiap orang tentu berbeda, pendengar, sehingga untuk mendapatkan paparan matahari yang sesuai ini sebaiknya mempertimbangkan kondisi kulit dan juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila diperlukan ya. Ini cocok sekali nih pendengar, ini saat ini pukul 8:27 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini Anda yang belum berjemur, yuk kita luangkan waktu sejenak ya, 5 menit cukup. Nantinya ini juga tentu dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, karena saat ini juga musimnya ini ya, sakit ya, banyak yang sakit juga ini. Salah satunya kita berjemur untuk menambah daya tahan tubuh kita. Baik, begitulah pendengar informasinya untuk Anda ya, ini manfaat dari hangatnya matahari pagi untuk kesehatan kita. Kita hadirkan lagi lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya, pendengar di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kembali kami sampaikan informasi untuk Anda pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id di mana Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Saat ini proses atau progres program tersebut baru mencapai sekitar 50% dari target pemerintah daerah. Ahlan menyebut pemerintah daerah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis mencapai 90%. Karena itu, setiap keluarga diminta memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurut Ahlan, capaian sekitar 50% masih perlu ditingkatkan melalui dukungan seluruh pihak. Pimpinan perangkat daerah diminta ikut mendorong masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ya. Program tersebut menjadi salah satu perhatian Ahlan dalam arahannya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah daerah berharap cakupan pemeriksaan meningkat sehingga target 90% dapat dicapai. Peningkatan partisipasi masyarakat juga membutuhkan dukungan tentunya dari aparatur hingga tingkat perangkat daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat capaian program cek kesehatan gratis di Halmahera Tengah. Demikian ya pendengar untuk Anda ya, masyarakat Halmahera Tengah ini diminta ini ya untuk segera cek kesehatan gratis ya, karena ini adalah program yang diberikan oleh pemerintah begitu ya pendengar, dan ini diharapkan untuk semuanya dapat berpartisipasi untuk mengecek kesehatan gratis, mengecek kesehatan kita ya pendengar, tidak ada salahnya dan ini malah bagus ya, kita bisa mengetahui sejak dini apa yang ada dalam tubuh kita begitu ya, apakah ada suatu masalah atau tidak begitu ya, kalaupun ada hal yang harus diobati kita sudah tahu sejak awal gitu ya, amit-amitnya ya, semoga sih semuanya sehat aja gitu. Nah ini Anda bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah pendengar ya, terutama untuk Anda ini warga Halmahera Tengah ya, ini pemerintah daerah mendorong untuk agar segera untuk mengecek kesehatan Anda. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin, jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat.